0: memihak memiliki pesona yang menakjubkan, seperti Puncak Pusunge. Dari Puncak Pusunge, Anda akan disuguhkan pemandangan kota Tahuna dengan teluknya yang indah. Tak kalah menarik, ada Puncak Malamenggu, Gunung Sahandarumang, dan masih ada puncak gunung yang menarik lainnya. Sangihe merupakan daerah kepulauan dengan panorama bahari yang indah dan menarik. Anda bisa menikmati indahnya pantai dengan hamparan pasir putih di Pantai Panenwaren dan Pantai Embuhanga. Jika ingin diving dan snorkeling, bisa mengunjungi Pulau Dakupang dan mendaki. Bukan cuma itu, tapi masih banyak lagi pantai lain yang indah serta menawarkan pesona bawah laut yang cantik. Ada gunung api bawah laut Banua Wuhu di Pulau Mahengetang, serta spot-spot indah bawah laut lainnya. Bagi yang suka petualangan dan wisata alami air terjun, Anda bisa mengunjungi air terjun Surak Kakewa atau air terjun Kadadima, air terjun Basau, dan masih banyak pemandangan air terjun lain di Sangihe. Sangihe adalah daerah di Sulawesi Utara, memiliki pemandangan yang indah, menyimpan potensi wisata dengan sejuta pesona mengagumkan.
1: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.

0: Baik pendengar, rangkaian kidung-kidung rohani daerah Minahasa tadi sudah kita dengarkan ya. Ada judul Siapa Yang Tanam Dia Mau PT. Ya, tentunya ini mungkin punya arti ke kehidupan kita ya sebenarnya. Jadi mungkin kalau kita melakukan hal yang baik di awal-awal ya, di kemudian hari nanti kita akan mendapatkan upah di sorga ya. Nah sebaliknya kalau di awal-awal kita berbuat dosa, berbuat jahat ya, di kemudian hari kita akan mendapatkan hadiah yaitu neraka ya, jadi seperti itu. Nah kalau dalam perbuatan sehari-hari kepada sesama manusia, saudara, kita berbuat baik, kita banyak memberi, banyak menerima ya. Tentunya konsekuensi kalau kita pelit, kita mungkin tidak ada yang akan menolong kita di saat kita lagi kesusahan. Baik sahabat budaya, masih saya temani Anda pagi hari ini rangkaian lagu-lagu rohani ya daerah. Masih mewarnai ruang dengan Anda pagi hari ini, tetaplah bersama RRI Perempat Manado.
1: Sahabat budaya, kata Masamper yang diadaptasi dari kata Masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian Masamper yang memadukan dua unsur yaitu vokal dan gerak seirama bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi Masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangihe Talaut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu Metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, Masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini Masamper telah diperlombakan baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.
2: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.

Sulawesi atau yang dikenal oleh masyarakat Minahasa dengan sebutan burung alo atau burung taung adalah salah satu satwa endemik ikonik penguasa kanopi hutan Sulawesi Utara. Burung ini memiliki ciri khas paru besar berwarna kuning dengan tonjolan megah di atasnya yang berwarna merah pada jantan dan kuning pada betina. Bagi masyarakat adat Minahasa, burung

0: Runtaung adalah simbol kehormatan yang sakral. Dalam sejarahnya, mahkota paru merah burung ini menjadi bagian penting dari atribut ritual adat yang diletakkan di atas kepala para warane atau kesatria Minahasa sebagai lambang keberanian, kewibawaan, dan kepemimpinan. Populasi burung taon di alam liar terus merosot drastis akibat deforestasi dan perburuan liar. Pembalakan hutan membuat mereka kehilangan pohon purba, tempat-tempat bersarang. Sifat biologis mereka yang setia seumur hidup justru menjadi celah kritis. Saat pejantan ditembak pemburu, betina dan anaknya yang terisolasi di dalam lubang pohon otomatis akan ikut mati kelaparan. Akibat tekanan ini, burung alo telah punah secara lokal di hutan dekat pemukiman Minahasa dan terdesak ke benteng pertahanan terakhir di Cagar Alam Tangkoko serta TN Bogani Nani Wartabone. Bertahannya mereka di zona suaka ini membuktikan bahwa penyelamatan burung taong kini bergantung penuh pada satu sistem krusial upaya konservasi. Masyarakat Minahasa telah menerapkan prinsip konservasi jauh sebelum adanya aturan modern. Leluhur Minahasa mengajarkan agar berburu secukupnya untuk kebutuhan hidup, tidak berlebihan serta tidak memburu hewan betina maupun anak satwa. Kearifan kini bertujuan menjaga keseimbangan alam dan memastikan kelestarian satwa bagi generasi berikutnya. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat Minahasa sejak dulu.
1: Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
2: Etole materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanua.

Baik pendengar demikian Yesus Bae dari Randy Lampian ya, sahabat Bae, selamat pagi buat Anda yang saat ini sedang menikmati suasana hari Minggu. Ya, hari Minggu hari kita beribadah ya. Jadi sepekan kita sibuk dengan tugas pekerjaan, jadi satu hari kita bisa memberikan waktu untuk Tuhan ya, untuk hari Minggu ini memuji dan membesarkan nama Tuhan ya, sahabat budaya. Ya, biar supaya segala dilancarkan ya, untuk usaha dan pekerjaan kita diberkati. Dan baik sahabat budaya, masih sampai jam 9 untuk kidung-kidung rohani, kidung-kidung rohani daerah masih saya hadirkan. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Program 4 Manado, Suara Budaya Kawan Nuah.

Pikirmu aku kecewa setelah kau tinggalkan aku. Lihat dulu aku, banyak gadis yang mendekati aku. Sahabat budaya, itulah sepenggal arti dari lagu Ungkuanu dengan irama dan siulan yang sangat unik, atau disebut Trimol. Lagu ini mungkin akan mengingatkan kita dengan kampung halaman tercinta.

0: Ya, Makaruyen. Itulah budaya musik Minahasa yang mungkin hampir dilupakan oleh generasi muda. Musik dengan syair yang mengungkapkan tentang rasa syukur, cinta, bahkan kesedihan seseorang mengalir lewat sebuah lagu seperti diungkapkan oleh pemerhati budaya dan seni Sulawesi Utara, Doni Rawung.
1: Dari Makaruyen itu sendiri dan bagaimana cara bermain musik dan bagaimana keunikannya dari musik ini. Pertama adalah Makaruyen artinya itu dari bahasa ya, bahasa daerah. Makaruyen, kata dasarnya arui yang berarti mengalir ya. Nah, disebut Makaruyen. Tetapi kali ini kami akan menampilkan hanya dengan menggunakan alat musik gitar dan keroncong. Yang unik di sini ada siulan dobol ya, trimol.
2: Male ole osan matuai mata.
0: Sahabat budaya, menurutnya musik ini dulu diiringi dengan berbagai alat musik khas Minahasa. Namun setelah munculnya alat musik gitar yang dibawa bangsa Portugis, maka Aryan kini lebih dominan diiringi dengan petikan alat musik gitar.
1: Dan kalau Makaruyen ini sebetulnya tidak hanya menggunakan gitar. Pada zaman dulu sebelum ada gitar itu ada alat-alat misalnya tambor atau biak atau kulintang juga masuk ya. Kulintang itu kan alat dari kayu atau macam-macam musik tradisional pada zaman lampau itu. Dan sekarang begitu ada alat musik gitar kita dari zaman mungkin Portugis ya sudah mulai menggunakan gitar. Dan itulah tercipta Makaruyen itu. Jangan menggunakan alat musik gitar.

0: Meskipun sudah hampir hilang karena pergeseran nilai budaya oleh generasi muda, namun semangat pemerhati budaya dan seni seperti Doni Rawung masih terus berusaha mempertahankan budaya musik Makaruyen melalui Sanggar Seni Budaya dengan harapan akan menjadi tempat untuk membina para generasi muda melestarikan kearifan lokal termasuk musik Makaruyen.
1: Kalau untuk usaha, kami selalu memperkenalkan ya pada teman-teman budaya generasi muda untuk belajar cara memainkan gitar Makaruyen itu, cara bernyanyi ya, karena lagu-lagunya itu lagu daerah, lagu berbahasa, karena bahasa kan sudah hampir punah juga buat bahasa Tomsea, bahasa Tombulu, suku itu masing-masing punya lagu, ya lagu-lagu Makaruyen seperti itu, dan berbeda-beda gaya bermain gitarnya. Kami selalu gitu, selalu karena kami mencintai budaya, kami memperkenalkan dan apalagi kalau ada festival seperti TPSL atau di Bitung sana, mereka suka mengundang kami. Dan itu sekalian ya, kami mengupayakan untuk melestarikan itu. Dan kami akan siap untuk mengajari bagi teman-teman generasi muda untuk yang mau yang tertarik dengan gaya musik ini, daerah yang tradisional sekali. Karena musik ini pun dahulunya kan cuma ada di kampung-kampung pelosok, desa-desa. Jadi kurang sekali terkenal begitu lagunya.
0: Demikian juga harapan dari seorang pemerhati budaya dan seni Minahasa seperti Tony Mandang. Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk lebih memberikan ruang dan fasilitas guna melestarikan dan mengangkat musik Makaruyen. Bahkan besar harapannya Makaruyen boleh masuk dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah yang ada.
2: Kami sangat mengharapkan juga kepada pemerintah untuk boleh lebih memberikan ruang untuk musik Makaruyen ini. Nantinya para generasi muda nantinya selupakan musik-musik daerah ini, khususnya musik Makaruyen. Tidak ada nilai pergeseran. Dan juga kalau boleh masuk di kurikulum atau ada muatan-muatan lokal di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, menengah atas. Karena siapa lagi akan memperhatikan tentang musik-musik daerah ini?

Sahabat budaya, pernahkah Anda mendengar kata kumaus? Kumaus merupakan salah satu tradisi yang ada di daerah Minahasa yang diciptakan oleh para leluhur masyarakat setempat. Awalnya, tradisi ini dipegang kendali oleh para leluhur. Namun setelah Injil masuk di tanah Minahasa, gereja kemudian mengambil alih tradisi tersebut. Tradisi ini dilakukan hari Minggu setelah jenazah dimakamkan dan dilaksanakan oleh keluarga yang berduka cita. Pelaksanaan tradisi ini dilaksanakan dalam bentuk ibadah bersama

di balik dampak positif yang ada dari kumaus, namun ternyata kumaus juga membawa dampak yang negatif bagi keluarga yang berduka cita. Dampak negatif tersebut dalam hal materi. Oleh sebab itu, gereja harus berperan aktif dalam melihat hal tersebut. Dalam artian, gereja harus berusaha untuk memberikan pemahaman kepada keluarga yang berduka untuk adanya keseragaman untuk pelaksanaan.

beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka. Dalam budaya Minahasa, manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti wale papatuan, rumah adat dan mapalus, kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tonaas, pemuka adat Minahasa, berperan sebagai penghubung dengan dunia roh. Ia kerap mencari petunjuk dari suara dan gerak-gerik manguni untuk menentukan langkah atau keputusan penting setiap bunyi burung ini, yang diyakini mengandung makna mendalam yang perlu ditafsirkan dengan seksama. Masyarakat Minahasa pun menjaga kelestarian habitat burung manguni di kawasan hutan dan pedalaman. Menangkap atau mengganggu burung ini dianggap tabu dan upaya perlindungannya turut didukung oleh pemerintah serta organisasi lingkungan. Namun tradisi ini tak lepas dari ancaman modernisasi dan perubahan gaya hidup membuat sebagian anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur yang dijaga masyarakat Minahasa. Kebijaksanaan hubungan dengan leluhur dan keharmonisan dengan alam, kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

masih bersama saya Stanley di pagi hari ini untuk lagu-lagu khas daerah Minahasa di musik tradisional Sulawesi Utara ya. Adalah tadi Yola Foni dengan lagunya Palungataku ya. Kemudian ada juga Nupus Wa Bolelon ya. Mawole-wole ya, ini sudah kita dengarkan tadi. Oke, sebelum kita lanjut, saudara saya punya informasi, saudara. Ya, saudara Wali Kota Manado Andre Anggo yang didampingi Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Manado Irene Anggo Pinontuan menghadiri pembukaan Rona Budaya Sulawesi Utara 2026 yang dilaksanakan pada waktu yang lalu di Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara pada 5 September 2026 yang lalu ya. Nah, ini saudara Rona Budaya Sulawesi Utara yang mengusung tema merayakan warisan budaya, merawat keberagaman, menguatkan identitas. Rangkaian kegiatan digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-62 Provinsi Sulawesi Utara dan berlangsung sampai kemarin ya, tanggal 26 September 2026. Dan ajang ini menghadirkan pameran lokakarya, workshop, pameran usaha mikro kecil dan menengah, UMKM, ekonomi kreatif, serta pertunjukan seni dan dari berbagai wilayah budaya Sulawesi Utara. Sesuai dengan alur pelaksanaan, pagelaran kebudayaan ini ditampilkan secara bergantian, diawali kebudayaan Nusa Utara pada 5-11 September yang lalu, kemudian budaya Minahasa pada 12-18 September yang lalu, serta budaya Pulau Mongondo pada 19-24 September belum lama ya, berlangsung beberapa waktu yang lalu ya. Selanjutnya ragam budaya Nusantara akan ditampilkan ya, karena ini sudah tanggal 27, berarti tanggal 25 September 2 hari yang lalu ya, sebelum seluruh rangkaian ditutup pada kemarin ya, 26, jadi kemarin ditutup 26 September 2026. Dan turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua TPPKK Provinsi Sulut Anik Julius Selvanus ya, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Provinsi Sulawesi Utara dan Kota Manado, pimpinan instansi vertikal, pejabat pimpinan tinggi pratama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, serta para tamu undangan lainnya. Nah, itu dia informasi ya tentang acara Rona Budaya Sulawesi Utara yang sudah berakhir kemarin ya, tanggal 26 September. Baik, saudara masih dengan Pro 4 RRI Manado pagi hari ini. Saya masih lanjut dengan menghadirkan lagu-lagu khas daerah Sulawesi Utara, tetap di Pro 4.

0: Sebelum pelaksanaan upacara adat Tumoto Tou Minahasa di Watu Pinawetengan, seluruh peserta upacara terlebih dahulu menyanyikan lagu syair Opo Wananatas. Nyanyian ini menjadi bentuk penghormatan dan pemanggilan kesadaran spiritual kepada Opo Wananatas, sang pemilik dan penjaga alam semesta. Lagu tersebut mengandung doa, kerendahan hati, serta permohonan tuntunan agar seluruh rangkaian upacara adat berjalan dengan baik, aman, dan diberkati. Melalui lantunan Opo Wananatas, Tou Minahasa mengingat kembali jati diri, asal-usul, serta ikatan suci antara manusia, tanah, air, dan alam semesta yang diwariskan oleh leluhur. Lagu ini juga menjadi simbol pemersatu, meneguhkan nilai kebersamaan, kearifan lokal, serta tanggung jawab untuk menjaga warisan budaya dan tanah Minahasa.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Patung Worang atau yang dikenal dengan Tugu Peringatan Pendaratan Batalion Worang adalah patung yang didirikan untuk mengenang pasukan yang dipimpin oleh Mayor Hein Victor Worang. Tugu ini sangat khas dengan patung tujuh tentara berwarna hijau lumut menggambarkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, di mana monumen yang memiliki nilai sejarah ini sangat penting untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk Manado, Sulawesi Utara. Monumen ini terletak di kawasan perkotaan Kota Manado, tepatnya di Jalan Samratulangi. Bagi masyarakat Sulawesi Utara yang sering berbelanja di pusat kota kawasan Pasar 45 Manado, pasti tidak akan asing lagi dengan patung tujuh orang tentara di dekat Jumbo Pasar Swalayan. Selain sebagai tempat ziarah dan wisata sejarah, patung Worang Batalion Manado juga sering digunakan sebagai tempat acara budaya dan kegiatan sosial. Patung Batalion Worang ini merupakan tugu peringatan di mana pada bulan Mei tahun 1950 dengan misi untuk mencegah Sulawesi Utara bergabung dengan negara Indonesia Timur dan pengaruh NICA. Masa itu pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kondisi Indonesia Timur masih bergejolak. Banyak muncul pemberontakan lokal yang tidak setuju dengan kebijakan pusat. Apalagi saat itu pasukan Kenil masih menguasai kawasan Indonesia Timur. Batalion Worang merupakan pasukan di bawah markas besar Angkatan Darat yang bernama Batalion B pada Brigade 16 TNI Angkatan Darat. Mereka bertugas ke beberapa daerah di Indonesia Timur seperti Manado, Makassar, dan Maluku Selatan untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari gerakan separatis Hein Victor Worang yang lahir di Tontalete, Tonsea Minahasa Utara, 12 Maret tahun 1919. Pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara periode 2 Maret 1967 sampai 21 Juni 1978. Worang merupakan putra sulut pertama yang mendapatkan pangkat Jenderal TNI Angkatan Darat Bintang 1 dan Bintang 2. Worang meninggal di Jakarta pada tanggal 3 Februari tahun 1982 dan makamnya di Tontalete, Minahasa Utara. Dalam tugu peringatan mendaratnya Batalion Worang, terlihat ada tujuh orang meninggal memanggul senjata yang sedang berdiri. Kini melambangkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, masing-masing kompi Yusomba, kompi Utu, lalu kompi Wim Tenges, kompi Wulas, kompi Wisan, kompi Andi Odang, kompi John Otai, dan kompi Wim Yosep, kompi markas, dengan kepala staf batalion Kapten Rory. Dalam setiap misinya, batalion ini sukses meredakan pemberontakan lokal yang disusupi para anggota Kenil dan berhasil melucuti senjata mereka. Worang kemudian menjadi Gubernur Sulawesi Utara pada Maret 1967. Worang memegang tampuk kepemimpinan Provinsi Sulawesi Utara lebih dari satu dasawarsa atau tepatnya 11 tahun 3 bulan. Worang juga dikenal berhasil membawa Sulut melewati krisis pasca pergolakan semesta dan Worang berhasil membuat ribuan kilometer jalan aspal hingga meningkatkan kesejahteraan lewat perkebunan cengkeh dan kopra.

Sahabat budaya, Toki Pintu merupakan salah satu ritual pernikahan adat suku Minahasa, Sulawesi Utara. Kata Toki Pintu memiliki arti mengetuk pintu. Ritual ini diawali dengan memastikan bahwa kediaman pengantin wanita dalam keadaan sunyi. Semua jendela dan pintu tertutup dan lampu dimatikan. Lalu wali pengantin pria akan mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Setelah ketukan yang ketiga, barulah pintu dibuka dan disambut oleh wali pengantin wanita. Kemudian pengantin pria mengetuk pintu kamar. Pada ketukan ketiga, sang mempelai wanita keluar dan selanjutnya menerima mas kawin yang sudah disepakati. Namun dalam tradisi ini terdapat tawar-menawar atau mas meminta. Dan lanjutkan dengan prosesi kepekoan, yaitu menghitung jumlah hantaran. Sahabat budaya, pernikahan adat Minahasa sendiri dapat dilakukan di rumah mempelai pria, seperti di Langwanto Tumbuan, atau di rumah mempelai wanita, seperti di Tomohon Tumbuan.

ngomongin air Danau Tondano. Ya, Sabodaya, betul sekali. Danau Tondano memiliki air yang jernih dan dingin, ya Sabodaya. Oke, dan saya akhiri hingga di sini dulu untuk pengalaman saya menemani Anda di pagi hari ini di Nyiar Ulang Bayi Pagi untuk segmen terakhir Nusantara Pagi. Saudara, terima kasih untuk atensi Anda. Semoga apa yang sudah kami hadirkan di Nyiar Ulang Bayi Pagi ini bisa bermanfaat untuk Anda dan menghibur dan juga mengedukasi. Ya. Oke, saudara, mohon maaf kalau misal ada kata-kata kurang menyenangkan, jangan disimpan di hati ya. Saya Stanley pamit. Terima kasih, selamat pagi, selamat berhari Minggu, sampai jumpa. Salam budaya.

0: Etole, Matrega Arut Orang di program 4 Suara Budaya Kawanua.
1: Desa Kayu Wiraya di Pinahasa masih memegang teguh tradisi yang dikenal berantang, yaitu gotong royong ketika ada kedukaan. Tradisi berantang identik dengan suguhan hidangan makan siang dan malam yang melibatkan pihak keluarga yang berduka dan masyarakat. Tradisi ini dimulai dari saat ada yang meninggal sampai pemakaman, bahkan sesudah acara pemakaman. Masyarakat yang datang di rumah duka membawa beras dan uang yang dikumpulkan, juga membayar makanan dan minuman yang disantap. Bahkan malam hari membuat kukis cucur oleh pemuda-pemuda dan ibu-ibu sampai pagi hari saat keluarga dan masyarakat ke pemakaman untuk beribadah di bangsal duka sembari minum teh atau kopi dan disuguhi kue cucur yang sudah dipatok harganya sesuai aturan dan kesepakatan. Tradisi berantang bertujuan agar yang berduka tidak terbebani dengan biaya peti jenazah, penguburan, dan lainnya. Jadi keluarga yang terkena duka cita akan sangat terbantu dengan tradisi berantang yang masih sangat kental di Desa Kayu Uli.
0: Etole, Matrega Arut Orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

0: Adik, ngananya ndak pi sekolah. Sejam berapa ini? Nanti mau terlambat. Adik rasa sakit. Mbak bilang nih Pak Mama, jangan Bapak diam.
1: Ya ndak, Mak. Adik sini mau sekolah, Ma.
0: Hah? Kenapa, Dek? Ngana sini mau sekolah?
2: Hei, hei, hei. Cowo nih liah kok dia pemuka deng baju. So kurang sama doe.
3: Sama apa?
2: Sama-sama keas.
3: Kamu lewat patorang, baru patu artis doe. So apa suka dia?
0: Yang ada level mau bagai ya.
4: Perilaku perundungan dapat dikategorikan sebagai bagian dari bentuk kekerasan anak. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi di lingkungan remaja, baik laki-laki atau perempuan, dapat terjadi di mana saja dan bisa berakibat fatal. Untuk itu, mari kita perjuangkan hak dan keadilan. Katakan stop perundungan terhadap anak.
5: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: tower has been destroyed.
1: Enemy ultimate.
2: Matilu, mati. Jangan lawan aku, ini. Kita mesti dia.
3: Riuh rendah suara game online berbasis telepon seluler terdengar jelas dari dalam rumah bercat putih di salah satu sudut kota Gorontalo. Percakapan beberapa anak yang seakan-akan mengatur strategi penyerangan dalam sebuah perang sungguhan menambah ramai suasana di rumah tersebut. Rasya dan beberapa temannya terlihat asik memainkan game online bernama PUBG.
2: Aku pusing, pusing.
3: Rasya, bocah berusia 6 tahun yang baru duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar itu, seakan terputus dengan dunia luar ketika asik bermain game online di telepon seluler. Konsentrasinya tertuju penuh pada permainan perang-perangan. Panggilan ibu yang menyuruhnya mengganti pakaian tak dihiraukannya.
4: Pernah saya sudah tidur, tak bangun jam 12, jam 1 dia masih main HP. Dia berhobi, kakak mana HP? Kakak so boleh. Mama tunggu satu kali, pasti batawar sampai satu kali, dua kali, tiga kali, sampai tiga kali. Biasa sudah tidur dengan HP, HP yang sudah nonton pada dia.
2: Aku bilang, tak kau lindungi.
3: Handphone adalah hal pertama yang dicari Rasya saat pulang sekolah. Ketika sudah memegang HP, dia langsung mengajak teman-temannya untuk bermain game online. Bahkan, seragam sekolahnya belum dilepas. Begitu juga dengan sepatunya. Hanya tas yang diletakkan begitu saja di atas kursi.
4: Begitu kalau pulang sekolah, dia kan sekarang so SD. Kemarin yang masih TK, pulang sekolah masih pakai baju seragam, pasti langsung mama HP, langsung dia bawa lari sampai nanti dia kasih pulang, kasih balik, itu pun nanti lobet.
3: Rasya adalah salah satu contoh dari sekian jumlah anak di Gorontalo yang sudah kecanduan game online. Ibunya tidak dapat berbuat banyak dengan kondisi itu. Jika keinginan untuk bermain game tidak dipenuhi, bocah ini akan menangis sejadi-jadinya. Apalagi jika handphonenya diambil saat sedang bermain. Bukan hanya menangis, tetapi dia juga akan menyakiti dirinya sendiri.

0: diri. Bahkan adiknya sering kali menjadi sasaran perilaku agresifnya.
1: Biasa sementara dia main asik-asik main apa? Main PUBG, PUBG, coba ambe itu pasti marontak. Langsung biasa kan dia main maguling toh, dia marontak, matandang, langsung bangun, dia matarek rambut, dia mapukul di belakang, manangis, bataria, batandang dinding, DPAD dia mau tandang, mungkin karena dia tidak dapat kasih lampiaskan ini, DPAD yang dia pukul, dia tandang.
2: Mau hapus itu game, ah? Mau hapus, ah? Mau hapus, ah?
0: Suatu saat, Citra, ibu Rasya mengancam akan menghapus game online yang banyak terpasang di handphone. Mendengar hal itu, Rasya langsung menangis, memukul-mukul sambil berupaya merebut handphone dari tangan sang bunda.
2: Jangan banting, kenapa lah pukul.
0: Bermain game di telepon seluler dapat menyebabkan kecanduan yang berimbas pada gangguan mental. Seseorang yang sudah kecanduan game tidak dapat mengendalikan keinginan untuk terus bermain. Menurut Dr. Yansi Lumentut, ahli penyakit jiwa di Rumah Sakit Umum Daerah Alois Sabu Gorontalo, kecanduan game online sudah termasuk dalam diagnosis gangguan kejiwaan, termasuk dalam kategori adiksi non-substance. Pemain game yang sudah kecanduan akan kehilangan kenikmatan lain di luar game, termasuk hal-hal penting yang dia butuhkan, misalnya makan, istirahat, mandi, dan sebagainya.
3: Adiksi game online itu sudah masuk dalam penggolongan diagnosis gangguan jiwa, jadi dia masuk dalam kategori adiksi non-substance atau non-JAT. Hal ini termasuk dalam internet adiksi. Jadi internet adiksi itu ada macam-macam termasuk game online. Nah, untuk kriteria diagnosis dari adiksi game online ini, di mana anak tersebut selalu terpikirkan dengan game yang dia mainkan dan merencanakan aktivitas bermain game ini, baik hari ini, kemarin, dan besok itu dia pikirkan terus-menerus, dan meningkatnya waktu penggunaan gadget, jadi sehingga dia menjadi puas. Jadi setiap hari semakin tinggi jam.
0: Anak yang kecanduan game online akan sering berbohong, termasuk berbohong tentang durasinya ketika bermain game. Dari waktu ke waktu, anak tersebut akan meningkatkan durasinya dalam bermain, dari 1 jam hingga mencapai belasan jam.
3: Anak-anak yang adiksi dari game online itu biasanya sering berbohong pada keluarga atau misalnya orang yang terapisnya, dan dia sering menutupi sudah berapa jam main atau tidak. Dia biasanya, oh, kalau ditanya berapa jam mainnya, oh, cuma 1-2 jam, padahal ada 12 jam mungkin sehari. Jadi
0: anak yang kecanduan bermain game di handphone salah satunya disebabkan rasa senang yang tidak dia dapatkan dari lingkungannya. Arianto Senewe, psikolog anak, mencontohkan di game online anak akan mendapatkan penghargaan apabila mencapai skor atau nilai tertentu. Penghargaan itulah yang dapat meningkatkan harga dirinya bagaikan prestasi. Idealnya, yang semu.
4: Anak itu punya aktivitas lain yang bermanfaat untuk dia selain daripada menggunakan HP top. Kenapa orang itu tidak bisa terlepas dari HP? Karena ada yang dia dapatkan di situ. Sesuatu yang menyenangkan untuk dia, yang dia tidak dapatkan di lingkungannya dia. Umpama contohnya, ada yang dengan bermain HP dia mendapatkan penghargaan. Contohnya HP-HP zaman sekarang kan sudah banyak dimasukkan dengan game-game yang apabila dengan skor tertentu tercapai, dia akan mendapatkan sebutan apa gitu.
0: Hari ya. Itu Rasya seharian tidak memegang handphone. Bukan bosan bermain game, tetapi rasa takut melihat gambar hantu di tampilan layar depan handphone. Sekilas memang Citra berhasil menjauhkan anaknya dari handphone. Namun, tanpa disadari, perbuatannya itu justru menimbulkan permasalahan baru bagi anaknya.
4: Bukankah kita akan menambah masalah baru lagi untuk si anak? Trauma baru lagi yang akan muncul. ketakutan baru lagi akan muncul. Bisa jadi umpama contohnya screensaver yang dimunculkan di HP-nya itu adalah gambar setan pocongan, pocong-pocong ya seperti itu. Nah, bukankah kita justru mengajari si anak bahwa dia harus takut pocong? Apakah kita mau anak kita ke depannya dengan gambar pocong saja dia sudah takut?
0: Menyibukkan anak dengan aktivitas di dunia nyata yang dibarengi dengan penghargaan merupakan cara terampuh menjauhkan anak dari handphone. Hal ini membutuhkan peran serta dari orang tua dan guru. Anak harus dapat diarahkan untuk berkegiatan di dunia nyata atau dengan menelusuri minat dan bakat anak seperti melalui kegiatan olahraga.
4: Kalau itu tersalurkan, anak mendapatkan prestasi dari itu, anak justru akan lebih memilih kegiatan lain yang dia rasa nikmat dan nyaman selain daripada HP.
0: Banyak yang belum menyadari bahaya dari kecanduan game online yang dialami anak-anak. Bahkan, ada yang menganggapnya bukan masalah. Padahal, pada tahun 2018, kecanduan game resmi ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO sebagai penyakit gangguan mental. Semoga anak-anak kita yang merupakan penerus pembangunan bangsa terhindar dari gangguan kejiwaan karena game online. Saya Diandra Liputo, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk RRI Gorontalo, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Kakak, Tasya, kakak, stop juga nih HP, kurang salah dulu HP terus ya, stop.
5: Etole, Masirega Arutorang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Keisha? Keisha? Ayo ke sini, belajar.
1: Sebentar, Ma.
0: Keisha, jangan main game terus.
1: Mama jahat.
2: Kenapa, Keisha, Ma?
0: Itu anakmu dipanggil mau belajar, justru asik main game terus.
3: Mencegah bahaya gadget sejak dini berarti tidak menghambat tumbuh kembang otak, mental, dan fisik anak kita.
4: Etole, Masregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Di, akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Hai Mil, kamu lihat gak orang itu? Dia menggunakan kursi roda loh.
1: Terus, kenapa Di?
0: Ya aku jadi berpikir dong, apakah penyandang disabilitas itu bisa melakukan aktivitas seperti kita?
1: Ya tentu bisa dong, mereka juga memiliki kemampuan, cita-cita, dan hak yang sama. Hanya saja beberapa membutuhkan fasilitas atau bantuan yang sesuai.
0: Oh jadi, kita tidak boleh dong memandang mereka sebelah mata?
1: Benar, jangan mengejek, mendiskriminasi, atau menganggap mereka tidak mampu. Kalau membutuhkan bantuan kita, kita bisa membantu dengan sopan dan bertanya terlebih dahulu.
0: Wah, aku sekarang mengerti nih. Yang berbeda ternyata bukan berarti lebih rendah.
1: Yaps, mari kita ciptakan lingkungan yang ramah, aman, dan setara bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas.
0: Karena setiap orang berhak dihargai dan mendapatkan kesempatan yang sama.
1: Disabilitas bukan batas untuk berkarya. Bersama kita ciptakan masyarakat yang inklusif dan setara.
2: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

0: Etole, Madre Garut Torang di program 4 Suara Budaya Kawan Mua.
1: Wah, Bill, liburan kan sebentar lagi. Mau kemana nih?
2: Ke wisata daerah kita aja, Ento. Alamnya indah, budayanya juga unik.
1: Oh, iya ya, betul, Bill. Kita tidak perlu jauh-jauh. Kan banyak tempat menarik di sekitar kita.
2: Iya, betul, Ento. Selain menikmati keindahan alam, kita juga membantu ekonomi masyarakat lokal.
1: Iya. Sahabat pendengar, pariwisata daerah menyimpan potensi besar. Dengan berkunjung dan berwisata secara bijak, kita ikut menjaga alam dan melestarikan budaya. Bill, yang penting tetap menjaga kebersihan dan menghormati adat setempat.
2: Supaya keindahan wisata kita tetap lestari.
1: Iya, betul. Ayo, jelajahi wisata daerah kita. Cintai alamnya, hargai budayanya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Etole, Madre Garut Orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

0: orang sering dengar bahasa daerah di rumah. Lia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang budaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat Lia. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang bicara hidup, torang bicara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jo dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.
1: Etole, Masrega Rutorang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

0: Dari tadi udah kasih bangun, nggak ada tidur ulang. Bangun, Jo. Antar mama ke pasar. Semua lebih latih nih.
1: Mimpi besar harus diiringi dengan kerja nyata. Prestasi olahraga lahir dari latihan, disiplin, dan kerja keras. Jangan cuma mimpi, mulai beraksi.
2: Etole, Magrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Nyur Melambai Siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam program Fitur Budaya Radio Republik Indonesia bersama saya Muhammad Rian mengangkat tema Piring Terbang, tradisi budaya dari masyarakat suku Tidung di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah hajatan tidak lepas dari keterlibatan dari semua pihak, khususnya bagi sanak saudara sudah pasti terlibat langsung untuk membantu bagi keluarga yang melaksanakan hajatan, seperti pesta perkawinan, sunatan maupun acara-acara lainnya. Acara adat piring terbang, yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah, dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini adalah gotong royong yang tujuannya untuk meringankan beban bagi pihak laki-laki.
1: Nah, jadi membias pada kegiatan piring terbang secara adat Tidung itu, kalau misalnya orang-orang kawin, dibuatlah dalam bentuk piring terbang itu. Gotong royong dalam tujuannya meringankan beban bagi pihak laki-laki. Ya, mengumpulkan sanak saudara, keluarga yang ada. Nah, itu bisa kita dalam skala kecil kita buat keluarga dekat aja dulu. Nah, tapi kalau kita skala besar satu kampung semua bisa. Satu kampung boleh laksanakan.
0: Karena ini merupakan sebuah hajatan, dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat mengutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
1: Pengantarnya begini, kita mulai dari mengundang. Mengundang itu kan dari rumah ke rumah. Kita tidak pakai undangan tertulis, tapi kita pakai undangan lisan dari rumah ke rumah. Nah, yang kita sampaikan itu, ini

0: setelah pemberitahuan kepada sanak saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh batuan tersebut.
1: Keliling sampai 3 kali putaran. Nah, itu yang ramai itu yang 3 kali putaran itu biasa ada yang mancing dengan uang kecil kan. Kalau dia lebih kurang sedikit ini, putar lagi. Dan juga harus terpenuh, tapi artinya ya nilainya lumayan lah gitu.
2: Berarti memang wajibnya 3 kali putar ya?
1: Iya, tergantung kita, tergantung ketua adat maunya. Bisa 3 kali, bisa 4 kali. Oh, kita nggak punya target,
2: gitu.
1: Ya, semampu kita.
0: Dirinya pun menaruh harapan besar kepada generasi muda, ke depan semua budaya orang Tidung tetap dilestarikan sepanjang masa, tanpa ada perubahan apapun dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah dijalankan oleh seluruh masyarakat suku Tidung.
1: Tetap dipertahankan, dibudayakan dalam keadaan apapun. Artinya bukan tergantung apakah keluarga itu senang atau tidak, tapi selagi

0: Budaya terbangan atau yang sering disebut piring terbang direspon positif masyarakat khususnya pemuda suku Tidung. Bahkan sangat baik untuk dilestarikan kaum muda menurut Yudiana yang baru saja menikah. Dari budaya terbangan ini lebih mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong.
1: Hal yang berat bisa menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Budaya piring terbang juga sebagai perekat hubungan silaturahmi antar keluarga kerabat. Budaya ini sifatnya mengumpulkan semua keluarga dan saudara, baik yang dekat dan yang jauh sekalipun, agar bisa sama-sama

Demikian fitur budaya dari RRI Stasiun Produksi Malinau yang menceritakan tentang piring terbang yang menjadi adat budaya masyarakat suku Tidung Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Semoga dapat memperkaya informasi dan pengetahuan bagi seluruh pendengar setia RRI di seluruh Nusantara. Bersama saya yang bertugas Muhammad Rian, pengarah teknik Tri Prasetyo, reporter dan penulis naskah Widayat, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dalam video.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloy, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Satu menghadap ke utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya, filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang tertentu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadu

0: menyelesaikan perkara dalam masalah adat, ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara, ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara, dan yang terakhir lamin dalom yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang ini. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak ekstas. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Sebelah sini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjelma jadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu dia ada. Itu ular biasa, tapi ditambah dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Jadi ini karena tadi saya singgung beri masalah ada leluhur, ya. Ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan yang maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Balak, Aki Tingka, pincang kakinya, kemudian Aki Mempu, Aki Mentadap, ada 4. Jadi daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar yang depan.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mohtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Rumah adat ini baru sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu, rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau yuk, kekurangannya
1: akses jalan ya, betul
2: sini ya,
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan situ. Aku awak kan takut ke lebah ko. Jangan kan awak le sedangkan kau bau je mati dek lebah. Itu tapi takut. Jadi di situ dia tumbuhnya nama sialang ko tadi. Bajalan baru merombo mereka nampak le sayang lebah tu nampak puluh elang. Asalnya dek kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Sialang. Aku galau ke sialo batang saja beli dan sebal tak umi bayi yang kota tanpa loket dan tiada siula gerang anjang siula li di daun silala yang pucuk tiamu amo.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai Sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang di bersembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.
0: Mengambil madu dengan cara manombai, kata Ramli Tangguk, dilakukan pada malam hari atau saat bulan gelap.
2: Kalau bahasa kampung kan di malam hari ngambilnya dulunya, sedulu dino. Malam hari itu mau diambil.
0: Bagi masyarakat Mentulik, terutama para petani madu, bersair atau manombai merupakan aturan atau norma yang harus dijalankan setiap kali akan mengambil madu. Namun menurut Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar M. Nur, tak semua orang bisa melakukannya. Dengan kata lain, tak semua orang bisa menjadi juagan.
3: Dari dasar inilah memang masyarakat Kampar dari dulu, dia mereka telah melakukan usaha sebagaimana dulu memanjat pohon sialang itu kan. Itu tujuannya itu mengambil dari madu itu. Mereka ada merupakan suatu ketentuan, norma-norma yang harus dilalui untuk menurunkan madu ini. Nah, dalam hal ini dikerjakan oleh orang-orang yang memang profesinya sudah turun-temurun dari nenek moyangnya dalam pengambilan ini. Ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang.
0: Selain menaklukkan lebah, ritual yang dilakukan sebelum mengambil madu, menurut budayawan Kampar Amrullah, juga diyakini mampu menaklukkan binatang-binatang buas yang ada di hutan ulayat Mentulik.
4: Biasanya terjadi waktu panen itu, Bu. Ada sebagian diberikan kepada binatang buas ini. Artinya ya ini dengan keyakinan, karena saya seperti harimau, dia juga mengikuti kita waktu kita panen pada malam hari itu. Nah, sebelum kita ambil itu kita sudah lemparkan sebagian untuk ya binatang-binatang yang kita harimau itu, supaya kita tidak diganggunya. Dan itu kan kita berada ada lingkaran yang ditentukan oleh kita di bawah pohon sialang.
0: Budaya daerah Kampar dan nilai-nilai Islami yang dipadukan masyarakat Dusun Mentulik saat hendak memanen madu sialang menjadikan ritual madu sialang mempunyai ciri tersendiri yang tak dimiliki oleh masyarakat di luarnya. Tak heran jika akhirnya momen memanen madu sialang dijadikan sebagai salah satu wisata andalan Kabupaten Kampar, jelas M. Nur lagi.
3: Potensi inilah yang diambil oleh Dinas Pariwisata untuk dapat mengembangkannya, dan ini merupakan suatu objek dari kunjungan wisatawan. Karena ini suatu pekerjaan yang unik yang dilakukan. Dan dulu itu kan ada nyanyian untuk mengambil madu ini. Jadi kami, upaya-upaya yang telah kami lakukan di Dinas Pariwisata, pertama membentuk kelompok-kelompok sadar wisata.
0: Hutan bagi masyarakat Mentulik merupakan sumber kehidupan. Lokasi hutan yang sangat dekat dengan pemukiman mereka membuat cinta mereka pada hutan dan isinya tumbuh subur bak pohon sialang. Panglimo Sutan menyebutkan hubungan masyarakat Mentulik dengan hutan dan pohon sialang bagaikan dua mata pisau yang tidak bisa dipisahkan. Begitu erat, hingga tak seorang pun boleh mencederainya, termasuk masyarakat asli Mentulik. Aturan dan hukum adat yang berlaku di dusun ini membuat hutan dan pohon sialang aman dalam bingkainya.
5: Nyonya bilang ada nenek mamak di dulu kan, kami lah bersama. Mau bau, onge, kaluang, itu siapa menobang di dondo si kau bau dulu. Ambo anak buah ambo nak menobang, kabayu mau kau bau, sebatangnya. Mak bakayu dulu kan, masuk dulu kan, pernah ada. Ah, bakayu si kau bau.
6: Etole, Masireka Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Saudara pendengar, irama itu didendangkan oleh Ruslan, ketua Sanggar Tun Fatimah, belakang Padang, saat bercerita tentang kesenian zikir barat kepada RRI Batam di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Zikir barat dikenal juga dengan nama zikir kepri bermadah. Menurut Ruslan, zikir barat adalah kesenian khas Melayu. Bila dirunut dari sejarahnya, zikir barat awal mulanya bernama zikir karut yang dibawa dari negeri Siam ke negeri Kelantan. Perkataan barat ini bermakna selatan Siam. Pada zaman dahulu, negeri Kelantan pernah diperintah oleh kerajaan Siam.
1: Ya, kalau zikir barat itu sebetulnya seni bukan asli daripada Melayu kita, tidak. Ini kita adopsi dari negara Kelantan, negara tetangga Kelantan, Malaysia. Nah, pada saat itu memang digunakan untuk acara syukuran untuk masyarakat Kelantan. Nah, kalau aslinya lagi, ini sebetulnya dari selatan Thailand. Kemudian dimainkan di Kelantan dan nggak tahu gimana caranya bisa masuk ke belakang Padang. Itu seingat saya, itu yang menampilkan pertama itu dari kelompok zikir barat Pemping, Kelurahan Pemping, Kecamatan Belakang Padang oleh Pak Sam namanya. Karena beliau dulu masa mudanya bekerja di Malaysia, sehingga dia mengetahui tentang kesenian ini. Akhirnya dia populerkan di sini ketika itu zaman Pak Wali Kotanya, Bapak Nyat Kadir.
0: Bermula dari kelompok seni masyarakat di Pulau Pemping, zikir barat mulai berkembang dan dikenal oleh masyarakat Batam hingga Kepulauan Riau. Sejak tahun 2013, Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau membuat Festival Zikir Barat di Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padang. Kegiatan ini menjadi agenda tahunan bagi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau. Dalam pertunjukan Zikir Barat, terdapat satu kelompok yang dipimpin oleh seorang tukang cerita, tukang karut. Mereka akan bercerita sambil berbalas pantun yang kemudian diikuti oleh penari awak-awak sebagai suara latar.
1: Kalau masalah jumlah, rata-rata yang kami tahu di sini itu pemusik tuh 5 orang. Terus dari pemusik itu mereka akan dinahodai yang namanya itu tukang karut. Itu awalnya aslinya itu 2, tapi satu juga tidak masalah. Tukang karut itu adalah khalifahnya yang memimpin. Kemudian anggotanya itu lebih kurang 20-an orang. 20-an orang sebagai awak-awaknya. Itu awak-awaknya.
0: Zikir barat adalah perpaduan antara tarian dan syair yang berisikan pesan, nasihat, dan pantun-pantun jenaka. Para pemain kesenian ini sama-sama duduk berbaris, menampilkan gerak dalam iringan suara alat musik tradisional Melayu yang harmonis.
1: Alat yang digunakan alat musik minimal itu sebetulnya 3 bisa. Pertama adalah gendang, gendang Melayu biasa. Yang kedua darbuka. Yang ketiga gong, kalau mau ditambah mong juga boleh, jadi 4 itu boleh. Terus satu lagi tamburin, jadi 5.
0: Ruslan menjelaskan, tidak ada ketentuan khusus dalam penyampaian lirik yang akan disairkan dalam zikir barat. Di belakang Padang, zikir barat biasa dimainkan dalam kegiatan pemerintahan atau syukuran warga. Lirik ataupun pesan dalam syair disesuaikan dengan tema acara, mulai dari lirik yang serius hingga senda gurau.
1: Syair itu biasanya disesuaikan dengan pemilik hajat. Misalnya ini yang punya hajat siapa. Jadi syair itu pasti akan berubah. Bisa tentang politik, bisa tentang pemerintahan, bisa hanya sekedar senda gurau saja. Pakemnya ini tidak pakemnya tentang keagamaan, tidak pakemnya tentang khusus budaya, oh tidak. Jadi kalau syair sesuai dengan event. Kalau urutan tampilan dari syair, mereka ya seperti biasa, memang diawali dengan tarian lah, seperti tarian seperti itu. Kalau urutan isi tidak ada pakem sih.
0: Dahulunya, menurut Ruslan, zikir barat merupakan sebuah pujian dan tanda syukur masyarakat ketika baru selesai melaksanakan panen atau ketika nelayan pulang melaut dengan membawa hasil yang melimpah. Seiring perkembangan zaman, kini kesenian ini terus berkembang di berbagai kegiatan. Bahkan beberapa kali sanggar seni binaan Ruslan diundang dalam kegiatan bertaraf internasional untuk membawakan zikir barat.
1: Kalau zikir barat itu tadi menaiki syair tidak ada pakemnya harus katakanlah tentang keagamaan, tentang itu, tentang ini, itu tidak ada. Namun kalau kita tarik dari sejarah awalnya, sebetulnya zikir barat ini puji-pujian. Mereka mengungkapkan rasa syukur karena itu pada masa itu biasanya pada saat panen atau pada saat nelayan pulang melaut.
0: Antusias masyarakat Kecamatan Belakang Padang terhadap kesenian zikir barat hingga kini masih terjaga. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, tidak hanya menggemari menjadi penonton saat pertunjukan zikir barat berlangsung. Banyak dari mereka yang juga terampil untuk berzikir barat.
1: Kalau untuk di Kecamatan Belakang Padang saja, antusias zikir barat saya yakin ini masih sangat tinggi. Karena dari anak SD sampai ke emak-emak saja paham. Sekalipun emak-emak tak pandai main gendang, dia tahan bayar orang lain untuk ngajarin mereka main gendang. Jadi antusiasnya luar biasa.
0: Kecamatan Belakang Padang merupakan sebuah pulau yang terpisah dari pulau utama Kota Batam. Menurut masyarakat Belakang Padang, zikir barat merupakan pertunjukan kesenian yang dapat menjadi hiburan bagi mereka. Selain itu, dalam zikir barat juga mengandung pesan dan nasihat dalam membentuk akhlak dan budi pekerti yang baik.
2: Pernah dengar zikir barat nggak, Bu?
3: Pernah.
2: Kalau yang Ibu tahu zikir barat itu gimana?
3: Zikir barat itu kan orang Melayu, istilahnya kan ya lah, tanpa musik gitu ya, pakai kompang aja. Kalau ada macam 17 Agustus, macam ada pertandingan MTQ.
2: Mungkin pernah dengar zikir barat, Pak?
4: Pernah.
2: Kalau yang Bapak dengar zikir barat itu kesenian apa, Pak?
4: Dia ada kemiripan dengan apa Aceh itu. Cuman ini kan lebih kental ke nuansa agama. Itu lebih bagusnya memang dikembangkan untuk daerah kita.
2: Kalau Bapak lihat antusias masyarakat terhadap zikir barat sekarang gimana, Pak?
4: Bukan sekedar di pihak sekolah, orang tua juga support habis kalau yang kegiatan seperti itu. Karena tadi menyentuh ke nuansa akidahnya kan. Kan
2: seperti itu. Pernah dengar zikir barat?
5: Pernah.
2: Jauh ini zikir barat itu apa kalau Bang Eko tahu?
5: Zikir barat itu kan yang apa? Musik tradisional terus di apa? Dinyanyikan oleh beberapa orang, dilantunkan dengan pantun-pantun. Kan itu zikir barat.
2: Kalau baik oleh mungkin antusias masyarakat Batam atau Belakang Padang ini untuk zikir barat.
5: Kalau daerah pulau khususnya memang sangat menarik. Karena di daerah pulau pun sendiri kurang hiburan. Dengan adanya itu salah satu warisan budaya.
0: Bila menelusuri ke daerah asal dari zikir barat di negeri Kelantan, Malaysia, zikir barat ternyata awalnya dimainkan pada dini hari hingga subuh tiba. Namun pelaku seni di Jengka, Malaysia, Ibrahim Ismail mengatakan kesenian ini terus mengalami perkembangan, bahkan kini telah dimainkan dengan alat musik modern.
6: Zikir barat ini asalnya daripada Kelantan dan pada mulanya dipercayai asal daripada selatan negeri Thai. Pada mulanya zikir barat ini dimainkan pada waktu malam, malam kali jam 12 malam sampai pagi, dan penggunaannya menggunakan dialek Melayu Kelantan seperti ya mola ni tak serupa mula. Okey, jadi kemudian berkembang sehingga akhirnya zikir barat ini dimainkan pada jam 8 malam dan berlaku perubahan dari segi instrumen muziknya, sudah ada gitar.
0: Zikir barat telah menjadi kesenian yang populer. Melintas batas negara, kesenian ini dimainkan oleh masyarakat Melayu di mana saja mereka. Zikir barat di Kepulauan Riau disebut zikir bermada. Bukan tanpa sebab nama zikir ini berubah. Pemerintah punya harapan anak-anak Kepulauan Riau memiliki jati diri zikir tersendiri. Tanpa jati diri, anak-anak Kepulauan Riau akan menjadi asing dengan diri sendiri. Pendengar, demikian Picer Budaya kali ini, produksi RRI Batam. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
7: Etole, Masrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Ranolambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
1: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang dikatakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
0: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun, mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
1: Yang satu sudah kerja, sudah swasta. Yang satu lagi sudah lulus sarjana, yang satu sementara mendaftar kuliah.
2: Semuanya itu dari hasil cap tikus?
1: Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah riki 1 juta per gelon.
0: Kepala Desa Ranolambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya, sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
3: Oh, lalu untuk di Desa Lambot, terusnya itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin, 10 keluarga. Jadi legal no tuh penampung cap tikus karena surat izin DPKK tuh petani cap tikus. Punya 60% no, 60% dari 345 kakak, 60% itu petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada waktu itu, memang jadi petani cap tikus dulu. Yang petani cap tikus walaupun kuliah, jaba olah aja cap tikus. Tung, jadi sarjana.
0: Meski Desa Ranolambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
3: Memang seringkali tuh anak-anak muda, karena mudah mau dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, ya so belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua, apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma bawa pancing, mau kasih panas tuh tubuh atau badan. Ini bawa pancing tuh anak-anak muda, cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan, arahan supaya tidak apa-apa minum cap tikus, karena itu hasil kearifan lokal. Cuma itu tindak pidana, terang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memang yang tidak pernah. Tidak ada kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
0: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa. Di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Ranolambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
4: Saya Kasat Reskrim Polres Minahasa AKP Sukmowayodi Santoso SH SIK dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90%-nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
0: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
5: Iya, memang di khususnya di kota Manado itu kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras, gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga di satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh reskrim.
0: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
5: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 udah bisa dibeli tuh. Nah, itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah, apalagi bandarnya masih rancu dan juga emang produksinya kan rata-rata dari ini semua nih. Minuman asal atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil aren yang siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya. Menurut saya itu karena peredarannya masih rancu ini.
0: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan, bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Rano Lambot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggul.

Nyur Melambai Siam, Pro4 Budaya RRI Manado, sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

Kumpul Melambai Siang, Pro4 Budaya RRI Manado, sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

Oke, baik, kembali selamat siang dan terima kasih untuk sahabat budaya semuanya yang masih terus setia bergabung dengan torang di sini. Perompat Suara Budaya Kawanua, edisi akhir pekan Minggu 27 September 2026. Apa kabar semuanya? Selamat menikmati libur di hari ini sambil torang temani dengan lagu-lagu Manado ya, sahabat budaya yang mau suka bergabung juga boleh di sini, boleh request lagu, boleh kirim salam. Lagu-lagu Manado sampai di jam 2 siang nanti. Oke, baik. Sudah ada beberapa lagu bagus tadi mengawali torang pe kebersamaan di acara Torang Deng Torang. Dan tentunya masih mau lanjut lagi dengan lagu-lagu Manado pilihan. Sahabat budaya yang mau bergabung boleh langsung ditunggu SMS dan WhatsApp 0853 424 0098.

Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

melambai siang, Pro4 Budaya RRI Manado sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

Oke, demikian dari Koni Maria Mamahit ya, lagunya Hati Sotapela. 47 menit sekarang dari jam 12 siang. Selamat siang untuk yang sementara menikmati makan siang. Yang mungkin setelah makan siang nanti akan bersiap-siap untuk keluar jalan-jalan ya, menikmati kebersamaan dengan seisi keluarga, karena mumpung hari Minggu, hari libur, akhir pekan, semua pada berkumpul di rumah, rame-rame mungkin akan menuju ke tempat wisata, atau mungkin ada acara rukun, atau kegiatan apapun ya, semoga dilancarkan untuk setiap rencana perjalanan di akhir pekan kali ini. Oke, masih menunggu sahabat budaya yang mau bergabung di acara Torang Deng Torang spesial lagu-lagu Manado sampai di jam 2 siang nanti.

Ya, sambil menunggu sahabat budaya yang mau bergabung, kali ini ada Pelabuhan Bitung ya, yang mungkin ada rencana mau jalan-jalan di Pelabuhan Bitung. Cocok rupanya dengan ini lagu, Kang. Oke, selamat mendengarkan.

0: Oke, kita mau ikut cari pengana di tanah orang. Kalau ngana mau berangkat lewat pelabuhan Bitung. Mungkin ada pengalaman tersendiri yang mirip dengan lagu pelabuhan Bitung ini, sahabat budaya. Ya, sota ingat kembali kan kenangan waktu perpisahan di pelabuhan Bitung. Oke, baik. Dan selamat siang untuk yang sudah bergabung di siang hari ini untuk acara Torang Deng Torang. 0853 1145 sekian sekian, apa kabar Torang P, Ibu Cantik, Ibu Jusya di Perum Gria Rizki, Kolongan, Kecamatan Kalawat, Minasa Utara.
1: Hey, bang, Pak.
0: Iya, katanya mau request lagu apa? Mau request lagu Kita Ada Perasaan. Mau kirim for Ibu Lina di Waru Kapas, Pak Gemini Men di Winetin, dan Ibu Silangen di Teling Anoa. Selamat siang semuanya, apa kabar? Ada sehat-sehat, Kang? Ini ada kiriman lagu dari Ibu Jusye, selamat badengar Jone, Ibu Lina, Pak Gemini Men, dan Ibu Silangen. Semoga terhibur. Buat Ibu, buat penyiar, Ibu Cantik, Ibu Joyce, thanks, ne. Torang deng torang, God bless you. Oke, terima kasih katanya so baca Akang tuh WhatsApp. Deng so mau putar Akang itu lagu, iya tuh. God bless you. Terima kasih. Ibu Jusye di Perum Gria Rizki, Kolongan, Kecamatan Kalawat, Minasa Utara. Torang lanjut, selamat siang Ibu Nunu yang ada di Kampus Nusantara Pal 2. Boleh mau request lagu, katanya lagu Sota Bakar Tape Cinta dari Nia Daniati. Lagu ini mau kirim buat pengurus perempat dari Pak Roni, Mam Syarom, Ibu Fatmawati, Ibu Wisye, dan terakhir buat orang P teman rasa saudara Fiona yang lagi sakit di Rumah Sakit Siloam Pal 2. Mudah-mudahan cepat sembuh, Tuhan selalu melindungi kita semua, amin. Dan buat Kakek Jo, makasih ne, siang bae. Oke, terima kasih kembali, siang bae, Ibu Nunu. Buat Fiona juga, pantasan so. Rupanya nak dapat-dapat dengar ini Kang, ada sakit ternyata. Oke, ya doa terbaik buat Fiona, semoga cepat sembuh. Semangat untuk sehat kembali. Jangan lupa untuk teratur minum obat, istirahat yang banyak, kemudian jangan lupa makan, katono. Orang Minahasa bilang jangan siil. kalau sakit kan biasanya gergantang gak enak mau makan, mar mesti paksa supaya cepat sembuh, Kang. Oke. Sekali lagi buat orang Peviona yang lagi sakit di Rumah Sakit Siloam Pal 2, semoga cepat sembuh dan Tuhan pasti menyertai semua tenaga medis, semua obat-obat yang dikonsumsi, juga untuk keluarga yang menjaga dan mendampingi Fiona di rumah sakit ya, semoga cepat sembuh. Oke, baik, dan mungkin untuk lagu-lagu yang sudah di request ya Ibu Jusye dan Ibu Nunu, nanti kurang muter-putar setelah pas jam 13. Karena kalau mau putar sekarang cuma setengah, so mesti terputus. So mau terpotong dang, nyanak mau sampai kelar. Jadi tahu-tahu nanti jadi jam 13 lewat setelah informasi pas jam 13 ya. Oke, dan apa kabar yang sementara mendengarkan perempat sambil dalam perjalanan? Kalau di Manado, aduh lumayan DP panas. Tapi karena ini hari Minggu, tadi ada kemari-kemari dari Minut. Lumayan kosong tuh jalanan begitu dang ya. Biasanya kan padat, macet, kalau ini enggak. Ya mungkin karena libur juga banyak yang memilih di rumah saja. Atau mungkin lagi keluar kota. Dan lain sebagainya. Pokoknya kalau siang hari ini aman, lancar untuk ruas-ruas jalan yang ada di Manado dan sekitarnya. Tapi tetap harus hati-hati, sahabat budaya. Tetap mesti dengar-dengaran. Mesti iko katuk tu lampu merah, no? Kalau lampu merah berhenti dang to. Jangan mentang-mentang jalanan kosong, lampu merah terobos saja. Jangan, itu bahaya. Cuma kasih ingat to. Supaya semua hati-hati di jalan dan tiba di tempat tujuan dengan selamat. Oke, begitu aja dulu jelang pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Setelah informasi pas jam 13 ini, kita segera hadirkan untuk lagu-lagu yang sudah di request Ibu Jusha di Perum Gria Rizki Kolongan Kecamatan Kalawat Minahasa Utara. Juga nanti lagu buat Ibu Nunu di kampus Universitas Nusantara di Pal 2.

Sahabat budaya, Tarsius adalah primata terkecil di dunia. Hewan endemik Sulawesi bertubuh mungil ini tidak lebih dari genggaman tangan orang dewasa. Panjang tubuh Tarsius kurang lebih 160 mm, sedangkan panjang ekornya 135 hingga 275 mm. Hewan ini juga memiliki kaki hampir dua kali lipat ukuran badannya dan bisa melompat hingga jarak 3 meter. Satwa nokturnal yang aktif pada malam hari dan saat siang ia menghabiskan waktu tidur di dahan pohon. Tarsius bisa memejamkan sebelah mata dan membiarkan mata satunya terbuka ketika tertidur. Sahabat budaya, pemerintah memasukkan Tarsius dalam daftar hewan langka dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Di Sulawesi Utara, kita bisa temukan Tarsius di Suaka Margasatwa Tandurusa, Air Tembaga, dan Cagar Alam Tangkoko, Batu Angus, Kota Bitung.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nyur Melambai Siam, Proempat Budaya RRI Manado, sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

Oke, baik sahabat budaya dari Lengkong Sister dengan banyak berdoa. Dan tentunya masih ada kesempatan ya sahabat budaya yang mau suka bergabung di acara Torang Teng Torang siang hari ini. Masih ditunggu, silakan kirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor prompat 0853424928. Selamat siang yang baru saja bergabung Teng Torang di sini 88,6 FM dan juga 1188 AM dimanapun sahabat budaya berada ya. Selamat menikmati suasana hari Minggu sambil mendengarkan lagu-lagu pilihan siang ini. Lagu-lagu Manado yang sahabat budaya boleh pilih sendiri untuk dikirimkan ke orang-orang yang spesial, boleh, masih ditunggu. Silakan kirim SMS WhatsApp 0853424928. Oke, selamat berhari Minggu semuanya. Selamat menikmati hari libur, selamat menikmati suasana kumpul bersama keluarga tercinta. Kalau nanti so balik lagi ke hari-hari kerja ya. Aktivitas pastinya sangat menyita waktu, perhatian, tenaga, jadi jarang bapak kumpul. Kalaupun tak kumpul nanti so malam itu pun so capek, biasanya begitu ya. Jadi pergunakan dengan baik waktu yang ada, waktu luang di hari ini, menikmati kumpul bersama dengan keluarga tercinta. Oke, selamat siang Nona Julita Rompas yang ada di Kiniar Tondano. Katanya siang hari ini mau request lagu Gunawan, Bintang Kejora. Buat Kak Jo, selamat bertugas, diberkati Tuhan.

beserta keluarga di rumah. Amin. Salam budaya. Julita mengirim salam 3 orang spesial. Ada Ibu Jusya di Kolongan. Kak Heni Karina, salam sayang selalu. Ibu Fiona yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Yang lain nanti sebentar sore. Buat Kak Jo, makasih. Selamat siang, Torang Deng Torang. Terima kasih kembali buat Julita Rompas. Selamat siang juga buat Ibu Lina. Ini ada kirim apa ini Ibu Lina? Nggak bisa dibuka ini. Ada kirim voice notes toh Kang. Nanti pesannya boleh diketik. Tulis judul lagu. Mau kirim for siapa lagunya. Nanti kita bacakan. Ini mumpung masih ada waktu.

Jam 1 siang lewat 25 menit waktu di studio. Saatnya Torang nikmati bersama lagu yang di request Julita Rompas di Kini Artondano yang minta Bintang Kejora. Oke, Bintang Kejora siang-siang, Kang. Memang ada. Ada, cuma ada di Pro Ampa. Napa dia? Untuk Julita Rompas, selamat mendengarkan ya. Semoga terhibur.

0: Ayun ke, kaya pa nga nainiso poton tu pohong bakaw dang?
1: Eh, kaya pa Zobo? Kita ini da potong bakaw formo baking kayu api. Dari di rumah, kita so nyandak pake tu kompor minyak tanah, Bu.
0: Aduh, ngana ini memang yang paling kuat. Ngana ini tau so kalau palak jaga marah kalau torang mau potong ni bakau.
1: Dari kong kenapa so, Bu?
0: Ini bakau, Ungke, sangat berguna for torang nelayan. Lentaran, itu segala macam ikan kacili dan udang, jaga batampa dan batolor di bakau ini. Jadi, kalau torang ndak kalau jauh, torang boleh mau cari ikan di dekat sini. Dan bukan cuma itu. Ni bakau DP manfaat for mau tahan kalau ada ombak besar. DP fungsi sebagai penahan ombak. Supaya torang yang tinggal di pesisir pantai, nyandak mau alami tu bencana abrasi pantai. Ke ikau.
2: Lestarikan hutan bakau sebagai tempat memijak ikan-ikan kecil. Selain itu, hutan bakau berfungsi sebagai penahan ombak sehingga kita terhindar dari bencana terjadinya abrasi pantai.
3: Hutan bakau lestari, masyarakat pesisir makmur.

Nyur Melambai Siang, Pro4 Budaya RRI Manado, sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

Dan sahabat budaya Torang sudah di penghujung acara Torang Deng Torang edisi hari ini. Terima kasih untuk semua yang terus setia menyatu Deng Torang di sini, Perempat Suara Budaya Kawanua. Oke, acara ini kembali hadir besok jam 12 siang sampai jam 2 siang di Perempat Suara Budaya Kawanua. Sahabat budaya bisa ikuti melalui FM 88,6 MHz dan AM 11,88 kHz. Sekali lagi terima kasih semuanya. Torang akhiri dengan beberapa lagu bagus berikut ini. Mengakhiri Torang pe kebersamaan di acara Torang Deng Torang edisi Minggu 27 September 2026. Oke baik, sampai baku dapat lagi di lain kesempatan. Selamat menikmati hari Minggu. Selamat berakhir pekan buat semuanya. Dan tentunya sahabat budaya jangan kemana-mana karena Nyirum Lambai Siang masih akan hadir dengan satu sesi terakhir pukul 14 sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

Yaki atau monyet walai atau monyet hitam Sulawesi adalah satwa endemik Indonesia yang hanya terdapat di Pulau Sulawesi bagian utara dan beberapa pulau di sekitarnya. Yaki merupakan jenis monyet makaka terbesar yang ada di Pulau Sulawesi. Cirinya yang khas dari Yaki adalah warna seluruh tubuhnya yang hitam dan memiliki rambut berbentuk jambul di atas kepalanya, serta memiliki pantat berwarna merah muda. Seperti halnya monyet-monyet lain yang hidup di hutan, Yaki memakan berbagai bagian tumbuhan, seperti daun, pucuk daun, biji, bunga, umbi, dan buah. Mereka juga memakan beberapa jenis serangga, bahkan ular. Yaki dapat dijumpai di hutan primer dan sekunder, daerah pesisir maupun di dataran tinggi. Dari beberapa habitat hidupnya, Yaki lebih menyukai tinggal di hutan primer karena cocok untuk tempat tidur dan mencari makan. Populasi Yaki tersebar di beberapa titik di hutan primer cagar alam Tangkoko Bitung, mulai cagar alam Tangkoko Batu Angus bagian utara hingga ke Sungai Onggak Dumoga. Satwa ini juga tersebar di hutan lindung Sulawesi Utara seperti cagar alam Dua Saudara, Pulau Bacan, Manembo-Nembo, Kota Mobagu, dan Modayak.

0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan luar.
1: Pas jam 14 waktu Indonesia Tengah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam program Fitur Budaya Radio Republik Indonesia bersama saya Muhammad Rian mengangkat tema Piring Terbang, tradisi budaya dari masyarakat suku Tidung di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah hajatan tidak lepas dari keterlibatan dari semua pihak, khususnya bagi sanak saudara sudah pasti terlibat langsung untuk membantu bagi keluarga yang melaksanakan hajatan, seperti pesta perkawinan, sunatan maupun acara-acara lainnya. Acara adat Piring Terbang, yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah, dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini adalah gotong royong yang tujuannya untuk meringankan beban bagi pihak laki-laki.
3: Nah, jadi membias pada kegiatan piring terbang secara adat Tidung itu, kalau orang-orang kawin, dibuatlah dalam bentuk piring terbang ini. Gotong royong dalam tujuannya meringankan beban bagi pihak laki-laki. Ya, mengumpulkan sanak saudara, keluarga yang ada. Nah, itu bisa kita dalam skala kecil, kita buat keluarga dekat aja dulu. Nah, tapi kalau kita skala besar, satu kampung semua bisa. Satu kampung boleh dilaksanakan.
2: Karena ini merupakan sebuah hajatan, dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat mengutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
3: Pengantarnya begini, kita mulai dari mengundang. Mengundang itu kan dari rumah ke rumah. Kita tidak pakai undangan tertulis, tapi kita pakai undangan lisan dari rumah ke rumah. Nah, yang kita sampaikan itu, ini bisa

0: setelah pemberitahuan kepada sanak saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh batuan tersebut.
1: Keliling, keliling, sampai 3 kali.

0: lumayan lah gitu.
1: Berarti memang wajibnya 3 kali putar ya?
0: Iya, tergantung kita, tergantung ketua adat maunya. Bisa 3 kali, bisa 4 kali. Oh. Kita enggak punya target, enggak punya target. Iya, ya, semampu kita.
2: Dirinya pun menaruh harapan besar kepada generasi muda, ke depan semua budaya orang Tidung tetap dilestarikan sepanjang masa tanpa ada perubahan apapun dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah dijalankan oleh seluruh masyarakat suku Tidung.
0: Tetap dipertahankan, dibudayakan dalam keadaan apapun. Artinya bukan tergantung apakah keluarga itu senang atau tidak.

0: Budaya terbangan atau yang sering disebut piring terbang direspon positif masyarakat khususnya pemuda suku Tidung. Bahkan sangat baik untuk dilestarikan kaum muda menurut Yudiana yang baru saja menikah. Dari budaya terbangan ini lebih mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong.
1: Hal yang berat bisa menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Budaya piring terbang juga sebagai perekat hubungan silaturahmi antar keluarga kerabat. Budaya ini sifatnya mengumpulkan semua keluarga dan saudara, baik yang dekat dan yang jauh sekalipun, agar bisa sama-sama

Demikian fitur budaya dari RRI Stasiun Produksi Malinau yang menceritakan tentang piring terbang yang menjadi adat budaya masyarakat suku Tidung Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Semoga dapat memperkaya informasi dan pengetahuan bagi seluruh pendengar setia RRI di seluruh Nusantara. Bersama saya yang bertugas Muhammad Rian, pengarah teknik Tri Prasetyo, reporter dan penulis naskah Widayat, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dalam

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inggris, kita dari Ermadidi. Kok gak ada Marco?
1: Kalau kita Maria, dari Gorontalo. Kalau gak ada Carlota?
2: Iya Marco, kita dari Ratahan. Gak ada Josh Luis?
3: Oh, tapi kampung jauh, di Siawa no.

Penyuruh Melambai Siang, Pro 4 Budaya RRI Manado, sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

0: Steve, tolongin aku dong. Beliin obat. Obat yang seperti ini ya. Sudah 3 hari minum ini. Sudah habis. Jadi tolong beliin ya.
1: Emang kamu sakit apa? Obatnya beli di mana?
0: Gak tahu ini sakit apa. Badan aku gak enak banget. Biasanya juga minum obat ini 3 hari sembuh.
1: Jangan asal beli obat. Jangan-jangan ini obat palsu atau obat kadaluarsa. Obat palsu dan kadaluarsa jika dikonsumsi terus-menerus sangat berbahaya bagi kesehatan. Bukannya sembuh, malah makin parah atau bahkan juga bisa menyebabkan kematian.
0: What? Terus aku harus gimana dong?
1: Jangan asal beli obat, jangan beli obat asal. Beli obat hanya di sarana kesehatan berizin. Perhatikan juga apakah masih tersegel dengan baik atau tidak. Kebersihan kemasan dan label obat yang mencakup nama obat, nomor registrasi, dan tanggal kadaluarsa. Dan kalau sakit berlanjut, mending segera periksakan diri ke dokter.
0: Ya sudah, tolong dong beliin obat ke apotik. Tapi pakai duit kamu dulu ya, belum gajian.
1: Oh. Ingat, kalau sakit, jangan asal beli obat, jangan beli obat asal.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Saya Jody Joli Arai selaku Ketua Umum Ikatan Pelatih Kolintang Indonesia, IPKOLINDO. Dengarkan terus siaran budaya di FM 88,6 hanya di Pro 4 RRI Manado.

0: Don, kapan terakhir kamu periksa kesehatan?
1: Wah, sudah lama. Takut biayanya mahal.
0: Sekarang gak perlu takut. Ada pemeriksaan kesehatan gratis di puskesmas minggu ini.
1: Gratis? Pemeriksaannya apa aja?
0: Tekanan darah, gula darah, dan konsultasi kesehatan.
1: Wah, penting banget tuh. Caranya ribet gak?
0: Gampang. Cukup datang dan bawa KTP.
1: Oh, kalau begitu aku pasti datang.
0: Bagus kalau begitu.
1: Iya dong.
0: Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati.
1: Ayo periksa kesehatan. Jangan tunda lagi, karena sehat itu hak semua orang.

Akhir pekan adalah hari yang dinantikan sebagian kita untuk menikmati liburan yang menyenangkan, apalagi bersama orang terdekat kita. Perjumpaan kita kali ini, saya hadirkan perjalanan kami saat berlibur beberapa waktu lalu di Pulau Osi, rumah apung Pulau Berakar.

0: Pagi yang cerah adalah awal memulai perjalanan menuju Pulau Seram dengan posisi kami yang ada di Pulau Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Dengan menggunakan kendaraan roda 2, kami pun menuju ke dermaga penyeberangan feri Hunimua. Kurang lebih 36 km dalam waktu tempuh 1 jam. Di atas feri Inalika yang kami tumpangi, terdapat banyak pedagang asal Malang.
1: Ini ada nama siapa?
2: Sinta.
1: Setiap hari jualan begini?
2: Iya.
1: Biasa mulai jual tuh dari jam berapa?
2: Dari jam 6 sampai jam 6.
1: Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Biasa ada apa-apa saja tuh yang biasa dijual?
2: Roti kaya, telur, ada pisang goreng, ada jagung, banyak, nasi.
0: Perjalanan menuju pulau seberang kurang lebih 90 menit dan sampailah di Pulau Seram, tepatnya di dermaga Waipirit. Setelah makan siang di pelabuhan Waipirit, perjalanan pun dilanjutkan ke Pulau Osi, Kabupaten Seram bagian barat dengan jarak 61 km dengan waktu tempuh kurang lebih 95 menit. Tak salah jika menyebutnya Pulau Berakar karena Pulau Osi ini dikelilingi oleh hutan bakau yang rindang. Penghubung antar Pulau Induk dengan Pulau Osi yakni dengan jembatan kayu yang sudah tentu di sisi kanannya dan kirinya adalah hutan bakau. Untuk masuk ke daerah wisata, saya pun harus berhenti sejenak untuk membayar tiket masuk setelah melewati jembatan pertama.
1: Bapak namanya siapa, Pak?
3: Samadu.
1: Samadu.
3: Iya.
1: Sini tugasnya sebagai apa nih, Pak, di sini?
3: Jagain saja, Pak.
1: Jaga apa?
3: Jaga palang.
1: Jaga palang.
3: Iya.
1: Jadi setiap orang yang masuk harus bayar.
3: Bayar.
1: Bayarnya bagaimana tuh?
3: Nanti ini nanti perawatan jembatan tuh.
1: Hitungannya bayarnya
3: 5.000 satu motor.
1: Satu motor 5.000.
3: 5.000.
1: Kalau orang?
3: Kalau orang jalan kaki 2.000.
1: Jembatan ini berapa panjang nih, Pak?
3: 1 kilo 300, Pak.
1: Bapak sudah lama jadi petugas yang jaga pintu masuk?
3: Iya, sudah. Sekitar 3 tahun, Pak.
0: Setelah melewati 2 jembatan lagi, maka sampailah kita di Pulau Osi dan disitulah terdapat masyarakat Pulau Osi yang sangat tradisional. Bagi kami cukup kesulitan karena belum memahami jalan menuju ke objek wisata yang kita maksudkan. Hal ini membuat kita harus bertanya kepada masyarakat setempat.
1: Mata Hadiki juga. Rumah yang di pantai tuh lewat mana ya?
4: Lewat mana?
1: Yang tanpa wisata tuh.
4: Lewat di ujung kan.
1: Lewat mana?
5: Pokoknya jalan kiri, jalan kanan bisa lurus.
1: Oh, lurus saja.
5: Ada di bawah situ.
1: Oke, ganti.
0: Wow, surga tersembunyi. Rasa lelah akan perjalanan terhempas karena pemandangan yang begitu indah. Sungguh, ini adalah pulau yang sangat cantik. Beningnya air laut membuat putihnya dasar laut menjadi nyata terlihat. Rumah-rumah untuk inap para wisatawan dibuat di atas laut menambah rasa untuk berbaring di dalam sana. Ramahnya warga setempat membuat diri ini untuk bertanya kepada sang pemilik.
1: Mama Umi, kelolanya dalam bentuk apa saja? Ada penginapan atau seperti apa?
6: Iya, penginapan sama rumah makan.
1: Ini penginapan sewanya bagaimana?
6: Sewanya satu malam 150.
1: Satu malam 150. Ya. Di dalam penginapan itu ada apa di dalam ruangannya itu?
6: Ada tempat makan, ada ruangan TV, itu aja.
1: Biasanya yang datang di sini itu dari mana saja nih? Dari Ambon?
6: Dari Ambon, Jakarta, ada juga toh.
1: Dari luar negeri ada yang pernah datang sampai di sini?
6: Ada turis toh.
1: Ada?
6: Ada.
1: Okay. Biasa di sini ikan yang dijual itu atau dibikin ikan bakar itu ikan apa saja?
6: Ikan si kuda, ikan kerapu, ikan bobara.
1: Okay. Ikan itu dapatnya dari mana?
6: Beli toh, beli dari nelayan.
1: Sudah lama usaha ini?
6: Iya, sudah lama.
1: Awalnya bagaimana usaha ini?
6: Awalnya itu lihat dari orang datang toh. buka usaha ini. Bakar ikan dulu toh, bakar-bakar. Sebelumnya kan bukan begini dulu. Itu rumah-rumah kecil-kecil di muka itu dulu, Bapak Risa. Lama-kelamaan sudah berkembang, sudah bikin ini, rumah makan.
1: Itu rumah saya. Makan dan rumah inap gitu.
6: Iyo,
1: ya?
6: Iya, rumah nginap.
1: Berapa kamar yang Mama punya?
6: 8.
1: 8. Biasa full begitu?
6: Iya, kalau waktu liburan ini full.
1: Setiap hari dari Senin sampai Minggu yang paling padat di hari apa?
6: Hari Jumat, Jumat Sabtu sama Minggu.
1: Selain di lokasi ini, ada juga yang menggunakan perahu untuk kelilingi lokasi ini?
6: Iya, ada. Speed, pakai speed.
1: Ke mana saja?
6: Ke Pulau Marsego.
1: Pulau Marsego. Di sana ada apa?
6: Ada tempat-tempat pariwisata lah, tempat berbeda.
1: Bagaimana merawat lokasi di sini supaya tetap bersih begitu? Ya?
6: Ini toh sampah jangan dibuang ke laut toh, dibakar supaya jangan ada kotoran-kotoran toh.
1: Sumber air bersih ini dari mana?
6: Dari tanah besar sana.
1: Listrik selalu setiap hari ya nyala?
6: Iya, listrik setiap hari nyala dari siang sampai malam.
0: Bukan tempat wisata namanya jika tanpa pengunjung. Dan saya pun bertanya kepada salah satu pengunjung yang kebetulan sedang menikmati segarnya air kelapa muda, Bapak Rocky Papilaya.
1: Ini datang ke Pantai Osi, begitu. Apakah tidak ada tempat wisata lainnya hingga datang ke sini?
7: Kalau ke pantai ya pasti di sini yang pilihan utama. Karena kalau di SBB kan ada beberapa tempat tapi kan belum dibenahi, belum bagus lah. Untuk dipergunakan sebagai destinasi wisata tujuan. Cuman ada di Osi yang memang punya daya tarik.
1: Apa yang menjadi pembeda begitu ya untuk khusus untuk Osi hingga paling diminati oleh masyarakat gitu?
7: Mungkin wisata alamnya, lautnya kali. Jadi dia berada di atas laut, punya daya tarik. Di samping dia punya kuliner juga. Jadi kesini di samping menikmati suasana laut, kuliner menjadi daya tarik.
1: Itu aja. Sudah berapa kali kesini?
7: Sering.
1: 10 kali?
7: Bisa. Ya, sering. Karena kan mudah dijangkau, kalau dari Ambon kan mudah dijangkau. Transportasi bagus, mudah dijangkau. Jadi di samping murah transportasi, waktu yang ditempuh juga singkat. Sudah sering kesini lah.
1: Apa-apa yang menjadi daya tarik tersendiri kalau bisa dilihat gitu ya? Kalau dari kota Ambon kan banyak tempat wisata gitu.
7: Mungkin perjalanan ke Osi punya spesifikasi khusus. Kita melewati beberapa daerah di Seram bagian barat. Wilayah alamnya, pegunungannya itu menjadi daya tarik. Jadi menuju ke Osi kita menempuh perjalanan yang cukup jauh, ada beberapa kali itu lewat laut, lewat hutan, lewat laut lagi. Jadi itu menjadi sebuah tantangan khusus menikmati alam untuk waktu-waktu libur yang spesialisasi untuk menikmati hari libur lah kalau ke Osi.
1: Biasa kalau ke Pantai Osi ini dengan siapa saja gitu Pak?
7: Kadang sendiri, kadang teman. Tergantung kalau ada yang mau ikut, kalau tidak kesendiri kesini juga jauh lebih enak, tidak menjadi beban, menghematnya, kosnya bisa diperkecil kalau sendiri, oke.
1: Bagaimana dengan kuliner yang ada di sini?
7: Ya rata-rata kuliner di sini kan udah bagus, seperti juga di warung-warung, tidak terlalu beda jauh menu ikannya. Yang namanya juga ikan bakar itu siapapun pasti tertarik. Terlepas dari teman ikan bakar, entah nasi, entah ketimun, apapun, yang namanya ikan bakar punya daya tarik, punya apa ya, aroma itu menarik di samping rasa. Lagian ikan bakar ini kan rata-rata diambil dari laut langsung dikonsumsi. Kalau di Ambon, penghasil ikan bakar di warung-warung di Ambon juga kan dari daerah Seram bagian barat. Osi salah satu tempatnya.
1: Pernah mencoba menginap di tempat inapan yang ada di atas permukaan laut ini?
7: Kalau menginap sih belum pernah. Karena kebanyakan tiba, berangkat, kita balik lagi ke daerah asal. Sebab kalau menginap ini kan berhubungan dengan waktu. Kadang-kadang waktu kita juga tidak cukup untuk kita menginap.
0: Rasa ingin menginap memang ada, tapi waktulah yang tak memungkinkan bagi kita berdua untuk melakukan hal tersebut. Mengabadikan diri dengan berfoto di pemandangan yang indah pun kami lakukan. Setelah merasa cukup, maka kita pun mulai berkemas untuk kembali. Tapi saat mau melanjutkan perjalanan, kita berpapasan dengan Bapak Laode Risno. Beliau merupakan salah satu anggota DPRD Seram Bagian Barat. Hal ini pun membuat saya bertanya kepada beliau.
1: Bagaimana ke depan fokus dari pemerintah SBB untuk menjadikan aset ini sebagai aset yang menjual ke masyarakat gitu?
8: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam membangun tempat-tempat wisata itu sudah fokus dari beberapa tahun yang lalu, khusus untuk Pulau Osi ya. Untuk Pulau Osi itu dicanangkan sama dengan Pulau Kasa. Jadi sejak zaman pemerintahan Yakobus Saifuddin Halat itu kurang lebih ada sekitar 2-4 miliar kalau nggak salah itu digelontorkan untuk pembangunan wisata di Pulau Osi itu. Jadi dari total anggaran wisata yang katong tentukan 15M itu, 15 miliar itu sebagian besarnya diperuntukkan untuk Pulau Kasa dan Pulau Osi itu. Karena dua tempat ini memang katong berharap bisa memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Walaupun memang sampai saat ini untuk dua daerah ini masih butuh kerja keras dalam promosi di luar untuk wisata ini. Nah, Pulau Osi satu ikon Kabupaten Seram Bagian Barat karena bukan saja wisata baharinya yang tadi kita bilang bahwa ada wisata kuliner memang yang kita siapkan. Jadi SBB ketika orang datang mau ingin makan ikan bakar, ya tempatnya di Pulau Osi. Mau ingin berenang, tempatnya di Pulau Osi. Nah, gitu. Dan insya Allah dalam upaya-upaya lanjutan untuk kita membangun wisata ini di APBD juga memang kita lagi mengupayakan untuk pembangunannya itu, termasuk infrastrukturnya kan, terjalan, jembatan kan untuk melintasi Pulau Osi itu mau dan tak mau kita harus melewati jembatan kan, dan jembatan itu secara tradisional dibangun oleh swadaya masyarakat.
0: Setelah berbincang dan bercanda sebentar, kita pun kembali ke dermaga penyeberangan Wai Pirit untuk kembali ke Pulau Ambon.
9: Sesuai dengan berdasarkan pedagang-pedagang yang tidak dikepentingkan lagi di atas kapal supaya turun dari kapal. Kapal siap diberangkatkan. Sekali lagi, pedagang-pedagang yang tidak...
0: Akhirnya dari dermaga feri penyeberangan Wai Pirit, saya kembali ke Pulau Ambon bersama dengan teman. Kenangan yang sangat indah di Pulau Osi akan menjadi cerita yang sangat menyenangkan. Demikian kisah perjalanan kita di Pulau Osi, selayak Pulau Apung, Pulau Berakar. Sampai jumpa.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal.

Dari puncak tikalah, Wafani menyapa selamat sore. Selamat berkumpul lagi di New Rumah Lambe Sore edisi hari Minggu 27 September 2026. Di New Rumah Lambe Sore, Wafani menemani dari jam 3 saat ini sampai jam 8 malam nanti. Setelah Joyce yang menemani di New Rumah Lambe siang tadi ya. Dan lanjut untuk program di New Rumah Lambe Sore bisa diikuti dengan lagu-lagu enak daerah yang turang hadirkan, lagu daerah Nusantara ya, tepatnya dari pukul 3 sampai pukul 4 atau pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan di pukul 16 nanti turang berjumpa lagi di acara request sore pilihan pendengar. Nantinya untuk kebersamaan kita di New Rumah Lambe Sore, maksud kami di acara request sore pilpen sampai setengah 6 sore. Kemudian setengah 6 sore torang masuk pada nuansa islami dengan lagu-lagu religi islami dan sambil menanti azan maghrib ya, nantinya torang akan bergabung selama 30 menit di nuansa islami bersama Pro 1 Manado sampai di pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kemudian untuk edisi minggu sore di pukul 18 torang menghadirkan kembali Kidung Pujian Rohani Kristen di pukul 18 nanti ya, Salam Budaya pada Kidung Senja nantinya hadir dari pukul 18 sampai pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa pada Sananumbu Sami di pukul 19 akan hadir lagu-lagu daerah Sulawesi Utara hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Itu dia rangkaian program acara New Rumah Lambe Sore edisi hari ini, dan tetap dengan orang terus di perempat suara budaya Kawanua.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Hey Rina, akhir-akhir ini kita sering aja dengar orang-orang aja bilang tentang inflasi. Rupanya itu ada dampak pada orang pay hidup hari-hari, Kang.
1: Andi, iyo. Inflasi itu memang bisa pengaruhi orang pay daya beli. Barang-barang jadi lebih mahal. So itu penting sekali orang pahami tentang literasi keuangan.
0: Oh, ngana leh. Cuma mau beli barang kok, kong sebawa-bawa terasi.
1: Literasi, Andi. Literasi keuangan, bukan terasi.
0: Literasi keuangan? Apa itu?
1: Literasi keuangan itu kemampuan untuk mengelola uang dengan bijak, seperti tahu cara menabung, berinvestasi. Kalau torang paham soal ini, torang boleh mengatur keuangan dengan lebih baik.
0: Oh, jadi kalau mengerti dan paham soal investasi atau tabungan, boleh membantu torang supaya tidak mau ikut arus inflasi.
1: Betul sekali. Nah, itu ngana tahu. Jadi misalnya ngana ada simpang doi di tabungan biasa, ngana pedoi itu bisa menurun DP nilai karena inflasi. Mar kalau ngana pedoi itu ngana pakai bak investasi, misalnya saham, reksadana, atau emas, ngana bisa mendapatkan return yang lebih tinggi dari inflasi. Begitu.
0: Oh, jadi investasi dong boleh melindungi orang pedoi, Kang?
1: Iyo, makanya literasi keuangan itu penting. Dengan memahami produk keuangan yang ada, orang boleh memilih yang sesuai dengan tujuan dan profil risiko. Deng satu le, dengan belajar mengelola pengeluaran, orang jadi ndak boros, orang keuangan pun tetap sehat. Enak dong kalau hidup dengan keuangan sehat, iyo toh?
0: Oke, kita jadi paham sekarang tentang literasi keuangan. Jadi kita bisa lebih siap menghadapi inflasi dan lebih gampang mau atur orang keuangan dengan baik.
1: Betul itu. Cuma kuak, ngana tahu apa yang bikin susah mau atur tudoi?
0: Belajar literasi keuangan toh?
1: Bukan, biar ngana sukuasai literasi keuangan, mar bagaimana ngana mau atur tudoi kalau tudoi belum ada. Jadi, sana tamang kerja.

Satu lagu ini dari Elemen Rahasia Hati. Ini lagu Indo yang tahun 2000-an ya, tapi asik ya. Kalau terlalu dengar juga sore hari ini. Semoga bisa menghibur ya, tapi tidak bikin galau soal budaya. Dan yang lanjut dengan rutinitas sore hari ini akan menemani dengan lagu-lagu daerah Indo dan juga nanti ada pilihan lagu dangdut di acara request sore sebentar ya, dimulai jam 4 sore. Mari ini so jam 3 lebih 59 menit, sedikitnya termasuk di pas jam 4 atau pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang ingin bergabung lagi sudah boleh siapkan pilihan lagu dan salam-salamnya 3 spesial nanti ya. Gabung di acara request pilihan pendengar. Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus di Perempat Suara Budaya Kawanwa.

0: pas jam 16 waktu Indonesia Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam program Fitur Budaya Radio Republik Indonesia. Bersama saya Muhammad Rian, mengangkat tema Piring Terbang, tradisi budaya dari masyarakat suku Tidung di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah hajatan tidak lepas dari keterlibatan dari semua pihak, khususnya bagi sanak saudara sudah pasti terlibat langsung untuk membantu bagi keluarga yang melaksanakan hajatan, seperti pesta perkawinan, sunatan maupun acara-acara lainnya. Acara adat piring terbang, yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah, dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini adalah gotong royong yang tujuannya untuk meringankan beban bagi pihak laki-laki.
2: Nah, jadi kemudian pada kegiatan piring terbang secara adat Tidung itu, kalau misalnya orang-orang kawin, dibuatlah dalam bentuk piring terbang gotong royong. Dalam tujuannya meringankan beban bagi pihak laki-laki. Ya, mengumpulkan sanak saudara, keluarga yang ada. Nah, itu kita dalam itu dalam skala kecil kita buat keluarga dekat aja dulu. Nah, tapi kalau kita skala besar, satu kampung semua bisa. Satu kampung boleh laksanakan.
1: Karena ini merupakan sebuah hajatan, dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat mengutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
2: Pengantarnya begini, kita mulai dari mengundang. Mengundang itu kan dari rumah ke rumah. Kita tidak pakai undangan tertulis, tapi kita pakai undangan lisan dari rumah ke rumah. Nah, yang kita sampaikan itu, ini

0: setelah pemberitahuan kepada sanak saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh batuan tersebut.
1: Keliling sampai 3 kali putaran. Nah, itu yang ramai itu yang 3 kali putaran itu biasa ada yang mancing dengan uang kecil kan. Kalau dia lebih kurang sedikit ini, oh putar lagi. Dan juga harus terpenuh, tapi artinya ya nilainya lumayan lah gitu.
2: Berarti memang wajibnya 3 kali putar ya?
1: Iya, tergantung ketua adat maunya. Bisa 3 kali, bisa 4 kali. Kita enggak punya target, enggak punya target. Iya, gitu. Semampu kita. Ada maunya.
0: Dirinya pun menaruh harapan besar pada generasi muda, ke depan semua budaya orang Tidung tetap dilestarikan sepanjang masa tanpa ada perubahan apapun dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah dijalankan oleh seluruh masyarakat suku Tidung.
1: Tetap dipertahankan, dibudayakan dalam keadaan apapun. Artinya bukan tergantung apakah keluarga itu senang atau tidak, tapi

0: Budaya terbangan atau yang sering disebut piring terbang direspon positif masyarakat khususnya pemuda suku Tidung. Bahkan sangat baik untuk dilestarikan kaum muda menurut Yudiana yang baru saja menikah. Dari budaya terbangan ini lebih mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong.
1: Hal yang berat bisa menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Budaya piring terbang juga sebagai perekat hubungan silaturahmi antar keluarga kerabat. Budaya ini sifatnya mengumpulkan semua keluarga dan saudara, baik yang dekat dan yang jauh sekalipun, agar bisa sama-sama

Demikian fitur budaya dari RRI Stasiun Produksi Malinau yang menceritakan tentang piring terbang yang menjadi adat budaya masyarakat suku Tidung Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Semoga dapat memperkaya informasi dan pengetahuan bagi seluruh pendengar setia RRI di seluruh Nusantara. Bersama saya yang bertugas Muhammad Rian, pengarah TNI Tri Prasetyo, reporter dan penulis naskah Widayat, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dalam video.

0: boleh dengan pendengar.
1: Cincin kawin yang kita lihat.
2: Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan. Saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
3: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
2: Menemani suasana santai di sore hari, Pro 4 Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Pro 4 Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz Suara Budaya Kawanua.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, Sobat Rumah Kudapa lagi di acara request sore pilihan pendengar sore hari ini menemani dengan lagu dangdut Indo deng lagu daerah. Dan Saudia juga bisa bergabung untuk request pilihan lagu favoritnya sore hari ini. Biar sambil menemani Sahabat Budaya lanjut dengan rutinitas sore hari ini ya, atau yang mungkin lagi santai-santai duduk sambil nikmati kopi teh sore hari dan enjoy dengan lagu-lagu enak yang didengarkan di Perempat Manado. Makasih banyak Sahabat Budaya masih setia terus dengan torang di Perempat Manado, baik yang mendengar di 88,6 FM, 11.88 AM dan di streaming RRI Digital. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bisa lewat chat WhatsApp dan SMS 0853-424-928 ya. Untuk tiga pilihan lagu, deng salam-salam tiga spesial. Lo tunggu sekali lagi yang mau gabung di Perempat Manado untuk acara request sore, boleh gabung di chat WhatsApp atau di SMS 0853-424-928.

0: Baksonya, Mas.
1: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
2: Mangkoknya, Sen. Tuker sih, Sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu, leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda? Apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkuk ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkuk dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

0: kalian pendengar, selamat sore.
1: Selamat sore dan pendengar.
2: Cincin kawin yang kita lihat.
3: Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan. Saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
4: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
3: Menemani suasana santai di sore hari, Pro4 Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Pro4 Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz Suara Budaya Kawanua.

0: kena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya.
1: Kadim membelah, kadim dibelah, kadim dibelah, kadim membelah.

0: Indonesia mempunyai sederet resep bubur, baik yang asin maupun yang manis, dan disukai banyak orang. Dalam dunia kuliner, bubur adalah jenis makanan yang dimasak dengan cara menggodok bahannya sampai menjadi sangat lunak. Tapi tahukah Anda pendengar, ada bubur yang sangat jarang ditemui, bahkan tidak ingin dimakan. Adalah bubur dangan.
1: Barang itu bilang orang Sembakung gulai, orang Kidung dangan bilangnya bubur gulai.
0: Ya, lain lubuk lain ikan, lain daerah lain pula tradisinya. Itulah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan sebuah tradisi yang beragam dari berbagai daerah. Seperti tradisi memasak bubur dangan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Bubur dangan sendiri adalah bubur yang disajikan dalam kenduri kematian masyarakat suku Tidung. Bubur tersebut memiliki cita rasa dan aroma yang berbeda dari bubur biasa karena terbuat dari olahan rempah dan bahan-bahan yang manis. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang proses pembuatan bubur dangan, kami pun mengunjungi Ina Mastura, salah satu tokoh adat yang tinggal di Jalan Sungai Bilal, Nunukan Barat. Dengan semangat, sosok renta berusia 70 tahun itu menjelaskan cara memasak bubur dangan.
1: Dibuatnya kayak anu kan, kelapa kalau banyak digoreng. Sudah anu kan, keras sudah bisa ditumbuk, baru diambil, ditumbuk lagi kan, kasih halus. Nah untuk campurannya tuh, nah jadi kalau kita banyak kita bikin umpamanya 1 kilo berasnya, digoreng juga berasnya tuh, habis digoreng. Nah di blender kah supaya haluskan jadi tepung, dicampur di situ juga. Nah jadi kita masak sudah kan, masak sudah labu sama pisang itu kan. Masak sudah sama santannya, apa gulanya, apa masak sudah semua. Baru kita ngambil anu itu, bumbunya itu. Baru kita aduk sendiri kan. Bumbu anu itu lah, kulit kayak manis. Pakai anu dia ketumbar, supaya baunya harum kan, kepur pandan kan. Diambil labu itu kan bulat, itu kan dibelai dulu kan, dibaca dulu. Ada kan taranya itu kan, kalau orang Tidung ladinya bilang orang, begaris-garis kan. Nah harus ikut garisnya itu kan. Selama kita membelai begini sambil sudah membaca sama dia labunya itu.
2: Kalau dipotong sembarangan kenapa Nek?
1: Nggak bisa, oleh karena itu kan bilang anu orang tua. Bukan buah sembarangan, santan kelapanya itu begitu juga, dibaca juga kelapanya itu. Kelapa itu sebelum kita membelah, harus itu, ada juga bacanya. Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah. Nur kilat nama anu itu parang, jadi nama kita kadim. Bismillah aja, mati harus mati. Nggak bisa hidup kembali kan.
0: Dari penjelasan Ina Mastura, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bubur dangan merupakan bahan biasa yang mudah ditemukan di pasar. Namun di balik semua itu, ternyata ada satu bahan yang wajib ada tanpa bisa ditinggalkan atau digantikan dengan bahan lain, yaitu labu.
1: Nggak bisa, pisang ada, ubi rambat ada, ubi kayu ada, bisa campur, itu ibunya. Ya labu tuh, itu sebagai ketuanya sudah, oleh karena dia punya itu ada namanya. Kalau yang ubi kah, dadah, hanya mengikut aja itu.
0: Walau terdengar mudah, nyatanya tidak semua orang mampu dan mau membuat bubur dangan. Orang yang ditugaskan untuk membuat atau memasak bubur ini adalah orang yang benar-benar dipilih oleh sang leluhur.
1: Bukan bisa sembarangan itu. Biar kau jalan di gunung sebelah itu, jarang juga kan, mana ada orang mau anunya. Biar orang itu tahu, kadang-kadang gak mau. Biar orang takut punggok, belum cukup umur, meninggal sudah.
0: Menyediakan bubur dangan sebagai kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan, tentu saja dilakukan bukan tanpa muasal. Ada cerita dari masa lalu yang melatar belakanginya. Terlepas cerita faktual atau bukan, yang jelas, masyarakat suku Tidung percaya bahwa memanusiakan orang yang sudah meninggal adalah perbuatan mulia.
1: Ya, dari zaman dulu, Pak. Memang dasarnya sudah. Kalau kami, kalau orang meninggal itu kan, nomor satu kulak itu. Nah itu harus ada. Jadi yang lain-lain itu bantu aja itu.
0: Dikisahkan Nenek Masturah, jika ada yang melanggar tradisi ini, maka ada malapetaka yang akan terjadi.
1: Terserah orangnya, tergantung dia. Dia yang menanggungnya sendiri akibatnya. Nah, meninggal kita nanti baru kita terasa. Bukan waktu kita hidup begini kan? Nggak ada. Oleh karena kita jalankan, urus umpamanya jalanan itu kan bagus. Sekalinya bergelombang yang orang tua. Tapi kalau zaman sekarang ini, anak-anak muda mungkin nggak percaya. Terus terang aja. Kebanyakan bilang di orang tahyul.
3: Ada pernah terjadi itu.
1: Tapi dulu bukan baru. Dulu. Itu yang berat, tuh bilang.
0: Berangkat dari cerita itulah, bubur dangan menjadi menu kenduri yang rutin dibuat saat acara kematian. Namun sayang, kenduri adat yang menjadi amalan suku Tidung di Kabupaten Nunukan ini kian pupus dan terpinggir akibat pengaruh kehidupan modern yang melanda. Seperti pengakuan Ana Maria, perempuan berusia 23 tahun ini hanya melihat kebiasaan sang nenek tanpa mengetahui dari mana asal-usul tradisi tersebut.
2: Kakak tahu tentang kolak yang sering dibuat pada saat acara kematian atau kakak yang orang tidak
4: tahu? Tahu sedikit aja. Dari lah nenek, sering lihat orang buat. Karena lingkungan orang anu kan warga-warga baru kayak orang Bugis, orang Jawa, jadi orang sudah pergaulan dengan orang Bugis.
0: Sementara Jonde, warga suku Tidung lainnya mengharapkan tradisi tersebut dipelihara dan terus dilestarikan.
5: Nah, kena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya. Selama sampai 100 hari dari 3 hari, 7 hari, 14 hari, 20 hari, 40 hari, 70 sampai 100. Pasti bubur itu pasti ada. Kalau di keluarga, yang orang-orang tua aja lah yang tahu kan. Kalau kita anak muda nih, melihat saja, menyaksikan aja. Perlu diajar juga. Tapi rata-rata tuh yang buat tuh orang tua. Harus ada turun-temurun. Ya kan, karena harus ada memang penerusnya. Karena kalau kolak ini, selama saya lihat, kebanyakan orang tua yang melaksanakan. Bukan anak muda. Harus dilestarikan lagi. Mungkin yang memang belajarnya perlu ditanya dulu sama orang tuanya, orang tua yang melaksanakan tadi bubur tadi itu bolehkah atau enggak, ya kan? Karena ada baca-bacanya, ini yang perlu yang harus dilajar lah, harus diperhatikan, enggak putus lah, karena takutnya nanti orang tua enggak ada yang meneruskan itu enggak tahu sama sekali, hilang lah, ini susah lah.
0: Itulah bubur dangan, kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan yang syarat makna bagi orang yang ditinggalkan maupun orang yang telah meninggal.

Oke, okay, Sawo Day masih ditemani dengan pilihan lagu Indo, Dangdut, dan lagu daerah di Pilpendensi hari ini sampai jam setengah 6 sore ya. Dan Sawo Day setuju gak kalau internet ini harus bisa bikin Ngoni tenang, senang, dan menang. Bisa bikin Ngoni tenang dengan koneksi stabil, upload, download, simetris, dan customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Makanya pakai Bisnet sekarang untuk Ngoni yang ada di Kota Manado. Bisnet Home Internet 0DS sekarang hadir dengan bandwidth 100 megabits per second dengan harga lebih terjangkau di Rp175.000 per bulannya. Pakai Bisnet Home bisa bikin Ngoni senang dengan bandwidth lebih besar 50% sampai 300 megabits per second. Bukan cuma itu, kalau pakai Bisnet, Ngoni bisa kesempatan menangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Bisnet Prize Vaganza yang nantinya akan diundi di bulan Desember 2026. Dan ada leh hadiah menarik lainnya yang diundi setiap bulan ya. Nah ini hebatnya totalitas internetan, pakai Bisnet bikin Ngoni tenang, senang, dan menang. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi bisnethome.net.

Akhirnya Sobat Budaya tidak terasa ya menemani di pilihan pendengar sore hari ini dengan lagu daerah Indodeng Dangdut dari pukul 16 hingga pukul 17 tepat lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah ya. Sehingga sampai di sini pengunjung acara untuk pilpen edisi hari ini, karena saatnya akan masuk pada nuansa Islami, akan menghadirkan lagu-lagu Islami sambil menanti azan maghrib ya, untuk hari ini dimenangkan di wilayah Manado dan sekitarnya. Dan tentunya untuk sahabat budaya kaum muslim dan kaum muslimah di Manado, wilayah Manado dan sekitarnya. Untuk nuansa Islami, terangkan bergabung dengan Pro 1 RRI Manado.

0: Loh, loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: Mengapa kita harus menerima perbedaan?
1: Perbedaan adalah kekuatan. Intoleransi hanya memperburuk keadaan.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Kaum muslimin dan muslimah, dalam suatu kesempatan iblis pernah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, apakah engkau tidak tahu bahwa orang yang masih suka harta dan suka dipuji, maka ia belum murni karena Allah. Sesungguhnya seorang hamba selagi masih suka harta dan pujian, sementara hatinya selalu bergantung kepada kesenangan dunia, maka ia lebih taat kepadaku. Apakah engkau tidak tahu, wahai Muhammad, bahwa cinta harta itu termasuk dosa yang paling besar? Kemudian cinta kedudukan adalah dosa besar juga. Saya iblis mempunyai 70 ribu anak, sedangkan tiap anak dari jumlah itu memiliki 70 ribu setan. Di antara mereka ada yang saya tugaskan untuk menggoda ulama, menggoda para pemuda, menggoda orang tua. Anak-anak muda bagi kami tidak masalah, sedangkan anak kecil lebih mudah kami permainkan sekehendak kami. Di antara mereka juga ada yang saya tugaskan untuk menggoda orang yang tekun beribadah, menggoda orang yang zuhud. Mereka keluar masuk dari kondisi yang berbeda, dari satu pintu ke pintu lainnya, sehingga mereka berhasil dengan menggunakan cara apapun. Saya ambil dari mereka nilai keikhlasan dalam hatinya, sehingga mereka beribadah tidak karena Allah, sementara mereka tidak merasakan itu. Apakah engkau lupa, wahai Muhammad, kisah seorang rahib yang berbuat ikhlas selama 70 tahun, sehingga dengan doanya ia bisa menyembuhkan penyakit. Akan tetapi saya tidak pernah putus asa menggodanya, sampai ia sempat berbuat zina dan membunuhnya, dan akhirnya ia mati dalam keadaan kafir. Itu semua berkat saya, Muhammad. Kebohongan itu berasal dari saya. Saya adalah makhluk yang berbohong pertama kali. Orang yang berbohong adalah teman saya. Barang siapa yang bersumpah atas nama Allah dengan berbohong, maka ia kekasihku. Menggunjing dan mengadu domba adalah buah santapan dan kesukaanku. Kesaksian dusta adalah penyejuk mataku. Barang siapa bersumpah dengan menceraikan istrinya, maka hampir tidak akan bisa selamat sekalipun hanya sekali, andaikan itu benar, yang karenanya orang membiasakan lidahnya mengucapkan kata-kata tersebut, istrinya adalah haram baginya. Kemudian dari pasangan itu menghasilkan keturunan haram, sehingga semuanya masuk neraka gara-gara satu ucapan.

0: sakit, sakit.
1: Kasih itu
2: panjang sabar dan tidak pendendam.
1: Kasih itu
2: berjiwa toleran.
1: Kasih itu
2: tanpa memandang status sosial, suku, agama, dan ras.
1: Kasih itu
2: di saat orang sakit, kita juga merasa sakit.
1: Kasih itu
2: di saat orang lapar dan dahaga, kita juga merasakan lapar dan dahaga.
1: Kasih itu
2: di saat orang lain dilukai, kita juga merasa terluka.
3: Kasih itu dimiliki semua orang. Manusia diciptakan untuk mengasihi, bukan saling menyakiti hanya karena perbedaan suku, agama, dan ras.

0: اكبر.
1: Wih, ada peramal nih. Mau nanya nasib ah. Permisi, madam.
2: Ya, ada yang bisa saya bantu?
1: Begini, madam. Kalau boleh tanya, kapan ya kira-kira saya bisa jadi orang kaya?
2: Sebentar. Bola. Keren, tak. Gubrak. Oh, ternyata gampang.
1: Hah, gampang? Jadi caranya bagaimana, madam?
2: Kamu suka nabung?
1: Tidak, madam.
2: Punya saham?
1: Tidak ada.
2: Properti?
1: Ya, enggak ada, madam.
2: Simpanan emas?
1: Apalagi itu, tidak ada, madam.
2: Iya, ini yang buat kamu susah.
1: Maksudnya, madam?
2: Ya, kalau ingin kaya, setidaknya kamu harus punya tabungan dong. Itu kan investasi untuk kamu juga. Investasi kunci untuk membangun masa depan finansial yang lebih baik. Apalagi kamu kan masih muda. Perjalanan masa depan kamu masih panjang. Dengan berinvestasi sejak dini, ini juga keputusan yang bijak. Karena dengan investasi yang tepat, kamu pasti akan cepat kaya dan sejahtera.
1: Oh, gitu ya, madam. Jadi sekarang saya harus gimana dong?
2: Maksudnya?
1: Ya, maksudnya saya, madam. Apakah ada cara lain yang lebih cepat dari itu?
2: Ada.
1: Ada? Apa itu, madam?
2: Jangan malas. Kerja dan mulai menabung dari sekarang.
1: Ya.

Teman-teman, aku senang tinggal di Indonesia. Di sekolah, aku punya banyak teman. Kami berbeda suku, agama, dan bahasa. Tapi mami tetap bermain, belajar, dan saling membantu. Indonesia adalah rumah bagi kita semua. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi menjadi kekuatan yang menyatukan bangsa. Persatuan dimulai dari tindakan sederhana. Menghormati orang lain, menjaga kerukunan, menggunakan media sosial dengan bijak, serta peduli terhadap lingkungan dan sesama. Setiap sikap baik kita lakukan akan membawa perubahan ketika kita saling menghargai dan bergotong royong. Indonesia menjadi lebih kuat, damai, dan maju. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Yuk kita jaga persatuan, saling menghormati, dan bersama membangun Indonesia yang lebih baik. Kita Indonesia bersatu dalam keberagaman, maju untuk masa depan.

Iya, dan terima kasih Sahabat Budaya yang masih di Nyirmambe sore untuk edisi Minggu saat ini masuk di pukul 18 waktu Indonesia Tengah dan termasuk pada Kidung Senja akan kembali menghadirkan Kidung Pujian Rohani Kristen untuk Sahabat Budaya kaum Kristen yang dimanapun berada.

Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di Kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah Kota Manado. Manado dijuluki Kota 1001 Gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi dapat bilang Indonesia Rio de Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado tidak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempa di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institute dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di Kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng
2: mas. Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
1: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: Ada begitu banyak orang yang berjalan ke lembah kekelaman dan juga sedang berjalan ke jurang maut. Tetapi ada satu pesan khusus dari Tuhan Yesus yang terdapat dalam Matius 11 ayatnya yang ke-28.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman.
2: Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Lilin awalnya digunakan sebagai sumber cahaya sebelum listrik. Tapi sekarang, lilin hanya sekedar menjadi alat penerang darurat saat padam listrik. Selain sebagai alat penerang, lilin juga sebagai alat mengurangi stres. Kapanpun kamu merasa sedih atau mengalami hari yang melelahkan, dengan menyalakan lilin beraroma atau aromaterapi seperti lavender, lemon, kayu manis. Hal ini dapat menciptakan suasana yang menenangkan dan meningkatkan perasaan bahagia jika bertepatan dengan waktu tertentu dalam hidupmu. Jadi, kamu perlu ingat akan keindahan lilin dan cahaya lilin. Bila ingin mengubah suasana dan menginginkan pencahayaan yang lembut dan romantis, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyalakan lilin. Walau banyak kegunaan dari lilin, tetapi kita juga harus berhati-hati. Sebuah lilin juga dapat menyebabkan kebakaran bila kita ceroboh dalam menempatkan lilin yang masih menyala. Pesona lilin tidak lekang dimakan waktu, karena kelap-kelip cahaya lilin menghasilkan suasana indah yang tidak bisa ditiru di zaman serba kelistrikan saat ini.

Dan sahabat budaya Nyanda Prasi juga torang semua melewati satu jam dalam kebersamaan ditemani lagu-lagu rohani yang membawa ketenangan dan pengharapan di minggu sore ini pada Kidung Senja ya. Semoga puji-pujian yang sudah didengarkan tadi jadi berkat dan menguatkan torang pehati semua sebelum kembali lanjut dengan rutinitas di malam hari ini ya. Ya mungkin sahabat budaya sedang persiapan untuk makan malam ya. Dan juga di dalam suasana minggu sore menjelang malam ini, torang masih akan terus menemani waktu luang dan juga rutinis Anda di nyur melambai sore di si hari ini. Tetaplah dengan torang di pukul 19 nanti setelah pas jam, kembali torang akan menemani dengan alunan lagu-lagu daerah Sulawesi Utara di Senandung Bohusami edisi Minggu dengan menemani untuk lagu-lagu Sangihan.

0: pas jam 19 waktu Indonesia Tengah.
1: Saya ingin memperjuangkan hak dari para penyandang disabilitas.
2: Saya ingin memperjuangkan hak-hak daripada penyandang disabilitas. Saya ingin mengabdi di kantor pemerintah agar saya menjadi sampel daripada mereka, supaya teman-teman itu mengikuti jejak saya. Kalau saya sudah masuk ke dalam sistem daripada pemerintah, saya akan memperjuangkan hak-hak dari penyandang disabilitas, terutama di bidang ketenaga kerjaan.
1: Di bidang ketenaga kerjaan.
3: Aparat kantor desa Tunggulo Selatan, Kecamatan Tilongkabila, pagi itu disibukkan dengan aktivitas pelayanan. Beberapa warga dengan sabar mengantri untuk dilayani. Namun tampaknya, mereka harus menunggu lebih lama karena dua unit komputer yang biasanya digunakan aparat desa tidak dapat dioperasikan. Satu komputer terkena virus, dan satu lagi mendadak berhenti dan gagal dinyalakan. Beberapa saat berlalu, seorang pemuda berpakaian rapi warna hitam menggunakan angkutan bentor tiba di kantor desa. Pemuda dengan langkah pincang itu menuju ke salah satu ruang pelayanan setelah diarahkan oleh petugas piket dan langsung menangani kerusakan komputer tadi. Meski mempunyai kekurangan fisik, tetapi pemuda itu cukup mahir mengidentifikasi untuk kemudian menyelesaikan masalah pada sistem komputer. Kurang dari satu jam, kedua komputer yang rusak berhasil diperbaiki sehingga pelayanan di kantor desa dapat dilanjutkan kembali.
4: Oke.
5: Setiap kan terampil alat rusak, kemudian terampil orang kesana komputer. Lalu yang coba berpadi ya sampai kemarin dia soalnya sih.
3: Nama pemuda itu Muhajir Sulaiman. Dia adalah penyandang tunawicara, bekerja sebagai teknisi komputer menjadi profesi yang ditekuninya sejak 10 tahun lalu. Pria kelahiran tahun 1987 ini pada usia 8 bulan mengalami kelainan fisik yang membuatnya nyaris tidak dapat berjalan. Muhajir berkisah, menjadi penyandang disabilitas memang tidak mudah. Mereka sering diperhadapkan dengan keadaan yang belum mendukung kebutuhan untuk mendapatkan pekerjaan. Sebuah pertanyaan muncul di dalam benaknya, mengapa jumlah difabel yang bekerja di sektor formal masih sangat minim? Di satu sisi, tidak sedikit penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk bekerja di kantor pemerintah atau swasta.
1: Saya sudah jelaskan yang mana penyandang disabilitas harus diprioritaskan oleh pemerintah. Begitu dimanfaatkan agar supaya potensi mereka itu keluar. Semangat mereka itu lebih giat lagi bekerja. Mereka bisa hidup mandiri tanpa bantuan orang lain.
3: Aksesibilitas dan kesetaraan bagi penyandang difabel masih menjadi persoalan di negeri ini. Berangkat dari ketimpangan itu, Muhajir ikut aktif menyuarakan hak-hak disabilitas. Setiap ada kesempatan, Muhajir tak lupa menitipkan harapan mereka kepada para penentu kebijakan di daerah ini. Suatu tujuan yang mulia untuk membantu sesama.
1: Saya sudah berusaha, cuman ya suara saya kan cuma ya itu saja dianggap saya cuma main-main. Padahal setiap main saya sudah dengan pernyataan saya dengan demikian.
3: Sejak kecil, Muhajir Sulaiman memiliki kemauan keras untuk maju. Kekurangan fisik tidak membuatnya minder, apalagi bersikap antisosial. Pada 2018, Muhajir terpilih mengikuti pelatihan kerja di Balai Besar Vokasional Bina Daksa Kementerian Sosial di Cibinong, Bogor, Jawa Barat bersama puluhan difabel dari seluruh Indonesia. Selama 10 bulan, mereka dilatih untuk siap memasuki dunia kerja dan Muhajir mengambil bidang keterampilan desain grafis dan teknisi komputer. Pasca pelatihan, Muhajir mengajukan berkas menjadi tenaga honor pemerintah Provinsi Gorontalo. Namun, sampai hari ini, ia belum juga menerima panggilan untuk bekerja. Meski begitu, Muhajir tidak merasa kecewa, apalagi sampai berputus asa. Ia yakin potensi diri yang dimilikinya dan mampu untuk hidup mandiri tanpa menjadi beban bagi orang lain.
1: Memang kemarin saya sudah ajukan permintaan di instansi pemerintah provinsi untuk penyandang disabilitas. Walaupun saya tidak terakomodir, saya tidak pernah kerja. Artinya saya diterima, yang penting saya sudah punya keahlian tersendiri dalam komputer.
3: Muhajir Sulaiman lahir dan dibesarkan dari keluarga sederhana. Ia tumbuh di lingkungan yang menerimanya apa adanya. Sebagai orang tua, Soeharto Sulaiman selalu mendorong cita-cita sang anak. Apabila diberi kepercayaan, Soeharto yakin anaknya itu akan dapat bekerja dengan baik sesuai dengan bidang yang diminatinya.
4: Misalnya kalau seperti itu dia punya cita-cita, kita orang sebagai orang tua kan nggak dukung. Dia kan dia tinggi-tinggi di lingkar, menunggu ada yang bisa dikasih, kita tolong sama dia mau perbaiki alat-alat ini yang dia di laptop.
3: Untuk difabel seusianya, Muhajir ternyata memiliki pikiran terbuka. Ia kerap menyampaikan gagasan kepada siapa saja demi terwujudnya inklusi sosial yang menyentuh kebutuhan difabel. Berjuang menjalani takdir, mengesampingkan belenggu keterbatasan, membuatnya tangguh menghadapi beban hidup. Muhajir Sulaiman tetap berkarya, memberikan manfaat kepada orang lain. Yvonne Pierre dalam Hari Jiwaku Menangis, sebuah memoir. Ketika Anda berfokus pada disabilitas seseorang, Anda akan mengabaikan kemampuan, keindahan, dan keunikan mereka. Begitu Anda belajar untuk menerima dan mencintai mereka apa adanya, Anda secara tidak sadar belajar untuk mencintai diri sendiri tanpa syarat.

Sahabat budaya, kata masamper yang diadaptasi dari kata masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangihe Talaut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini masamper telah diperlombakan, baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

Gunung Karangetang adalah gunung berapi bertipe stratovolcano yang terletak di Pulau Siau, Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara. Gunung Karangetang memiliki ketinggian sekitar 1.827 meter atau 5.994 kaki dan merupakan salah satu gunung berapi yang paling aktif di Indonesia. Gunung Karangetang adalah satu-satunya gunung api di dunia yang dibaptis dan diberi nama baptis Yohanes Tamagalolo. Tamagalolo dalam bahasa Siau yang berarti tidak menyusahkan masyarakat. Gunung Karangetang dibaptis oleh seorang misionaris dari Badan Zending Belanda yang bernama F. Kelling. Masyarakat Siau percaya kalau Gunung Karangetang akan bergejolak apabila ada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap norma sosial dan adat. Percaya tidak percaya, tapi hal itu sering terjadi dan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang ada di Pulau Siau.

kasih banyak sahabat budaya masih setia dan tonton terus di Perempat Manado dan menemani di minggu malam hari ini ya, setelah menikmati makan malamnya dan lanjut menikmati waktu luang malam hari ini sahabat budaya yang sedang istirahat sambil ditemani dengan lagu-lagu enak daerah, spesial lagu daerah Sulawesi Utara yang sudah menemani sahabat budaya di Senandung Busami edisi hari ini, tepatnya lagu daerah Sangihe. Dan tidak terasa juga menemani hingga di menit kelima ke-49 lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah yang sadikile semua masuk di jam 8 dan lanjut pada program Nyur Mambe Malam. Sehingga Wafan yang bertugas semua pamit dari ruang dengar Anda karena sebentar ada Rislah yang lanjut mau bertemang di Nyur Mambe Malam dari jam 8 sampai jam 12 tuntasnya siaran kami, tentunya dengan program acara menarik lainnya bisa diikuti di Nyur Mambe Malam edisi Minggu malamnya. Untuk itu sahabat budaya tetap stay tune terus dengan Torang dan tetap kompak terus dengan Torang di Perempat Manado. Salam budaya dan sampai jumpa.

0: pas jam 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
2: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
1: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan itu, terjadi kerusuhan. Pasca kerusuhan, DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI. Waktu itu gubernurnya Pak Sutioso, diajak kerjasama untuk kembali membangkitkan pariwisata Jakarta dengan tema apa, kalau nggak salah, bangkit citra pariwisata. Itu tahun 99, 10 Oktober tahun 99.

0: sebenarnya aturan Pemda tidak boleh.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Kenapa itu menceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu?
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita di bawah pegawai negeri, jauh.

0: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.
1: Iya, itu hasil printing, betul. Lukisan tapi dicetak ulang, di print ya. Dibanding dengan lukisan yang dari cat, yang masih handmade, beda. Auranya beda. Waktu itu gambar orang sih. Saya menyoto punyanya si John dari majalah Gadis, seingat saya dulu. Zaman tahun berapa ya? Tahun 80-an itu. Belum lahir ya?
2: Saya generasi 90. Jadi dari situ Bapak mulai.
1: Iya, jadi saya sambil kuliah sambil jualan kartu ucapan waktu itu di Malang saya.
2: Dari mana, Pak?
1: Saya di STIH Malang, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Malang.
2: Di Malang ya, sini.
1: Di Malang, dari Malang saya pindah-pindah ke beberapa kota selesai kuliah. Terus terakhir ya di Jakarta ini.
2: Kenapa bisa nyasar Pak di Jakarta? Emang di daerah sana-sana lukisan gimana?
1: Enggak, kartu ucapan waktu itu booming di Jakarta. Jakarta memang bagus. Saya pikir Jakarta orangnya pada males untuk bikin dan cari gampangnya, uangnya banyak orang Jakarta. Hingga saat ini.
0: Pak Eko Bandoyo tidak menyesal menjadi pelukis wajah dan karikatur di Pasar Baru, tepatnya di seberang Gedung Kesenian Jakarta Pusat. Lewat tarian jari jemarinya, dipadu intuisi alam bawah sadarnya, lukisan Pak Eko membuat banyak orang takjub. Salah satunya adalah lukisan sketsa pasar di atas tikar daun pandan. Lukisan ini membuat seorang warga Sidoarjo, Jawa Timur kepincut, karena tidak memakai cat minyak seperti biasanya.
1: Saya pernah bereksperimen melukis di atas tikar pandan, tidak dengan cat, tidak dengan alat lukis, tapi saya bakar. Dan ternyata itu ada yang suka dan dibeli. Waktu itu tahun 2005, seharga 7 juta. Ya, untuk tahun itu besar. Yang beli orang Sidoarjo.

0: Lukisan lainnya, jangan ditanya. Pak Eko mengaku bisa meramal dunia politik lewat lukisan. Bicara soal harga lukisan wajah dan karikatur, Pak Eko Bandoyo tidak mematok harga. Harganya tergantung bahan.
1: Ya mungkin karena saya pendidikan waktu kuliah mungkin ya. Mungkin iya. Tertarik ke hukum juga. Hukum di negara kita itu mandul sebenarnya. Jadi di situ pun saya gambarkan. Jadi lambang supremasi hukum kan yang wanita matanya tertutup membawa pedang. Itu saya gambar banci, bukan wanita. Banci tapi matanya terbuka, bisa melirik kiri kanan. Mana yang berduit itu yang menang.
0: Kota tanpa seni ibarat padang gurun tanpa oase. Orang-orang seperti Pak Eko inilah yang membuat wajah kota Jakarta lebih humanis. Saya Budi Prihantoro mewakili kerabat yang bertugas untuk Pro 4 RRI. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Kalau saya berada di dalam suara saya,

88,64 FM Suara Budaya Kawanua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada di malam hari ini, pastinya nyur melambai malam. Anda semua bakal berdengar suara dari Nyong Risla di edisi hari Minggu ya, 27 September 2026. Risla Batamang sampai tutup siaran juga di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah ya. Bagaimana kabar hari ini, tepatnya di malam hari ya. Semoga kabar Anda semua dalam keadaan sehat dan baik-baik aja. Dan aja terus dengerin Pro 4 TV Manado ya. Dari buka siaran sampai tutup siaran juga ya. Dan keadaan Anda juga di malam hari ini dalam keadaan sehat ya. Dan baik-baik ya. Amin. Oke, yang masih merasa sakit, terang doakan juga di hari ini maupun juga di besoknya. Penyakitnya diangkat oleh Tuhan Yang Maha Esa dan diberi kesehatan lebih baik lagi. Amin ya. Dengan berbagai program acara yang sangat menarik ya, dengan DP informasi, drama legenda, maupun juga DP lagu-lagu yang begitu asik, begitu menyenangkan, yang bakal Risla hadirkan untuk semua di sepanjang nyiur malam bayu ini ya. Tepatnya di hari ini, sahabat budaya ya. Oke, karena waktu di studio kami udah pukul 20 lebih 9 menit waktu Indonesia Tengah ya. Lantunan lagu-lagu yang bakal Risla hadirkan ya, maupun juga drama legenda dan DP informasi yang bakal Risla hadirkan untuk semua di nyiur melambai malam ya. Selamat mendengar.

0: bagaimana tega aku membiarkanmu pergi dari sini, Pak?
1: Tidak, Pak. Aku tidak mau berpisah sama Bapak. Aku akan ikut kemanapun Bapak pergi.
2: Aku harus kembali ke hutan. Karena wujudku kini bukan manusia lagi.
3: Apa?
4: Pendengar, sering kita jumpai nama-nama jalan yang ada di Indonesia menggunakan nama tokoh atau nama sosok pahlawan, seperti nama Jalan Imam Bonjol, Jalan Diponegoro, Jalan Patimura, dan masih banyak lagi. Tidak terkecuali di Kota Tarakan, ada nama jalan yang cukup menarik, yaitu Jalan Aki Balang. Ternyata nama Aki Balak yang sangat familiar bagi masyarakat Kota Tarakan ini menyimpan sebuah kisah yang dramatis. Nah, seperti apakah kisahnya? Ikutilah drama legenda produksi Radio Republik Indonesia Tarakan dengan cerita Aki Balak.

0: Bu. Ibu.
1: Ya.
0: Bu.
1: Iya, Pak. Loh, Pak, kok sudah pulang?
0: Aduh. Bu, kakiku sakit sekali, Bu. Aduh.
1: Kenapa kakimu, Pak? Kakimu berdarah, Pak.
0: Iya. Aduh, kakiku tertusuk duri damar. Sakit sekali, Bu.
1: Aduh. Astaga, Pak. Pak, kenapa bisa sampai tertusuk duri?
0: Itu. Tadi ketika di hutan, saat mencari damar, tidak sengaja kakiku terinjak tumbuhan berduri. Aduh.
1: Ya, sudah. Bapak ya. Tenang saja. Nanti kuobati dengan ramuan tumbuh-tumbuhan.
0: Baiklah, Bu.

0: Dengan penuh perhatian, istri Pak Sako mengobati luka di kaki suaminya yang tertusuk duri. Istrinya mencari tumbuhan yang bisa dijadikan ramuan untuk mengobati kaki suaminya. Namun setelah seminggu berlalu, kaki Pak Sako tak kunjung sembuh juga.
1: Bu, kaki saya kok gak ada perubahan ya? Masih sakit dan bengkak.
2: Pak, sabar.
1: Karena kakiku sakit, aku tidak bisa berburu lagi dan mencari hasil hutan untuk menghidupi keluarga kita, Bu.
2: Ah, Bapak, jangan berpikir seperti itu, Pak. Yang penting, sekarang Bapak harus lebih banyak beristirahat supaya kakinya cepat sembuh dan bisa kerja lagi, Pak.
0: Begitulah keluarga Pak Sako. Setelah kakinya sakit, untuk mencukupi kebutuhan kehidupan keluarga mereka, anak dan istrinya berkebun.

0: Bu, iya nak, ada apa?
1: Kasihan bapak ya bu, sampai sekarang kaki bapak belum sembuh juga.
0: Iya nak, ibu juga sedih melihat keadaan bapakmu. Padahal ibu sudah mencoba bermacam ramuan dari tumbuh-tumbuhan. Tapi rupanya kaki bapakmu tidak juga membaik nak.
1: Apa yang harus kita lakukan bu?
0: Yah, nanti ibu coba dengan ramuan dari daun senggugu.
1: Daun senggugu?
0: Iya, daun senggugu itu bisa digunakan untuk mengobati luka.

0: Pak.
1: Iya.
0: Sini, aku bersihkan luka di kakimu.
1: Ramuan apa lagi, Bu?
0: Ini ramuan dari daun sungguhku, Pak. Mudah-mudahan ramuan ini bisa menyembuhkan luka di kaki Bapak.
1: Kasihan aku melihatmu, Bu. Lelah mengurusi aku terus.
0: Bapak jangan berkata begitu, Aku ini kan istrimu. Sudah jadi kewajibanku mengurus dan merawatmu, Pak.
1: Aku memang tidak berguna.
0: Bapak ini bicara apa sih?
1: Aku sudah merepotkan kau dan anak kita, Bu.
0: Bapak sama sekali tidak merepotkan kami. Bagaimanapun keadaanmu, kami akan tetap bersama.

Kondisi Pak Sako malah tambah buruk. Kakinya tidak kunjung sembuh. Istri dan anaknya sudah berusaha, namun semuanya tidak berhasil menyembuhkan. Lukanya kian lama, kian parah, bahkan bernanah. Istri dan anaknya tidak diperbolehkan lagi merawat dirinya. Pak Sako mengasingkan diri dan tinggal di belakang rumahnya. Ia tidak pernah lagi keluar rumah. Warga desa heran, apa sebenarnya yang

0: bangsaku.
1: Iya.
2: Maaf, Datuk. Suami saya ada di belakang. Dia sedang sakit.
3: Maksud kedatangan kami ini hendak melihat keadaan suamimu.
2: Iya.
3: Orang-orang mengatakan suamimu sudah lama tidak nampak.
2: Iya, Datuk. Suami saya memang sudah lama tidak pernah keluar rumah karena kakinya sakit.
3: Bolehkah kami melihat suamimu?
2: Maaf, Datuk. Saya minta maaf. Suami saya tidak mau menemui siapapun.
3: Baiklah kalau begitu. Mungkin dia sangat terpukul dengan penyakitnya, sehingga tidak mau bertemu dengan kami.
2: Aduh, saya minta maaf, Datuk.
3: Tolong sampaikan salam kami kepada suamimu.
2: Baik, Datuk.
4: Warga desa mulai resah dengan penyakit Pak Saku. Mereka takut penyakit Pak Saku menular dan menjangkiti warga desa. Mereka mendesak Datuk selaku ketua adat untuk memindahkan Pak Saku dari desa mereka. Datuk kemudian memanggil istri Pak Saku dan memintanya untuk membawa Pak Saku keluar dari desa. Mereka juga menjuluki Pak Saku dengan nama Aki Balak, artinya luka yang tak kunjung sembuh.

0: Pak.
1: Iya, ada apa?
0: Datuk dan warga desa menginginkan Bapak meninggalkan desa ini.
1: Sudah kuduga itu akan terjadi. Tidak apa-apa. Aku rela pergi dari sini, Bu.
0: Mana tega aku membiarkanmu pergi dari sini, Pak. Tapi harus bagaimana lagi? Warga desa takut ketularan penyakitmu.
1: Sudahlah, Bu. Jangan menangis. Tidak mengapa. Aku siap ditempatkan jauh dari desa ini, Bu.
2: Tidak, Pak. Aku tidak mau berpisah sama Bapak. Aku akan ikut kemanapun Bapak pergi.
1: Jangan, Nak. Kau tidak boleh ikut. Kau tetap di sini temani ibumu, ya. Bapak akan baik-baik saja.
3: Di tengah hutan, Pak Sako dibuatkan gubuk. Tinggallah Pak Sako sendirian di gubuk itu. Anak dan istrinya setiap hari mengantarkan makanan untuknya. Sakit Pak Sako tidak juga sembuh, malah semakin parah. Ia kemudian meminta agar anak dan istrinya tidak merawatnya lagi, karena ia akan pergi mencari obat untuk kesembuhan penyakitnya. Pak Sako tiba-tiba menghilang. Hal ini membuat anak dan istrinya sedih. Warga desa turut membantu mencari Pak Sako. Namun ia tidak ditemukan. Hingga suatu hari, Pak Sako tiba-tiba muncul di hadapan anak dan istrinya dalam kondisi sehat.

0: Pak, Bapak sudah pulang. Ibu, Bu, ini Bapak sudah pulang, Bu.
1: Oh, Bapak, akhirnya. Akhirnya kok pulang juga.
2: Iya, Bu.
1: Kemana saja kau selama ini, Pak? Kami sangat mengkhawatirkanmu.
2: Aku pergi berobat, Bu.
0: Kaki Bapak sudah sembuh?
2: Iya, Nak.
0: Syukurlah, kalau Bapak sudah sembuh, itu artinya kita bisa tinggal bersama lagi, iya kan, Pak?
2: Tapi Bapak tidak bisa tinggal bersama kalian lagi.
1: Maksud Bapak?
2: Aku harus kembali ke hutan.

Akhirnya Pak Sako benar-benar menghilang. Ia tidak pernah lagi kembali pada keluarganya. Dahulu kala, saat ada orang yang masuk ke hutan dan tersesat, mereka tidak akan pernah kembali lagi. Namun sejak Pak Sako menghilang, mereka yang tersesat akan bisa kembali dengan selamat. Masyarakat percaya bahwa sosok laki-laki tua yang berada di dalam hutan itu adalah Pak Sako atau Aki Balak, si penjaga hutan yang menghilang karena penyakitnya tak bisa sembuh, sehingga diasingkan oleh warga desanya sendiri. Nama Jalan Aki Balak akan selalu menjadi pengingat, agar kemanapun kita pergi, akan tetap mengingat jalan pulang, karena ada yang menuntun kita kembali ke tempat asal kita. Demikian drama legenda dengan kisah Aki Balak, persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bagaimana sahabat budaya, lagu-lagu yang Risla Soe hadirkan ya di malam hari ini. Semoga Anda semua terhibur dan... bikin Anda lebih smart lagi untuk bekerja, apalagi di hari Minggu seperti ini yang masih masuk ya kerja. Nah, sahabat budaya, nanti sebentar di pukul 21 sampai 9 pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah bakal ada acara request malam baku dapa ya, dan juga bakal ada topik yang bakal diselidikan. Yang dimana Anda harus juga wajib jawab ya topik sebentar yang bakal diselaritkan di malam baku diapa. Oke, tetap bersama kami. Pastinya di 88,6 Perpetif Suara Budaya Kawanua.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nyurmalam by Malam, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

Malam Bakudapa. Mari torang semua basudara Bakudapa bacarita, baku-baku bae dan dengarkan lagu-lagu daerah serta pop Indonesia pilihan. Malam Bakudapa bersama Perempat RRI Manado.

Balik lagi pastinya masih dengan Nyong Risla di Nyiur Melambai Malam ya. Sepukul 21 lebih 4 menit waktu Indonesia Tengah ya. Saatnya termasuk dengan acara request malam Baku Dapa ya. Yang mau merapat request ya mari jo, tapi jawab dulu topik di malam hari ini yaitu berapa lama Anda menjalin persahabatan ya. Pastinya tolong semua punya tamang ya, apalagi batamang sampai sekarang ya, dari SD sampai sekarang. Nah, kasih tau ke Risla pokoknya berapa lama itu Anda menjalin persahabatan ya. Apakah 10 tahun, 11 tahun, ataupun baru-baru ya, baru 1 tahun ya. Kasih tau ke Risla DP jawaban apa, cukup simple ya. Selamat tunggu sampai menjelang pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah ya. Di SMS atau WhatsApp 0853-42-928 ya. Sumpah makan malam Anda sama budaya di malam hari ini ya. Kalau sumpah makan malam bagus ya, saatnya untuk beristirahat karena besok masuk di hari-hari kerja yaitu hari Senin. Soalnya gak ada libur sama budaya ya. Nanti masuk libur lagi di hari Sabtu maupun juga Minggu ya. Yang mungkin DP kerja mengenal shift ya. Kalau besok libur, pergunakan libur Anda sebaik-baik mungkin ya. Kalau Risla besok masih masuk ya, Batamang Sabu Budaya ya. Siaran besok masih ya, kecuali lusa mungkin ya Risla off ya. Oke, Sapa Budaya, topik malam hari ini cukup simple ya, nyenda ribet-ribet ya, nyenda panjang-panjang tapi jawaban ya. Pastinya di antara orang semua ini punya sahabat. Nah, pastinya sampai detik ini seberapa lama Anda menjalin persahabatan sama dia itu ya. Biasa saya datang WhatsApp 0853-42-928. Selamat tunggu sampai menjelang 23.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Maya, kamu udah dengar belum tentang pemeriksaan kesehatan gratis di kecamatan?
1: Belum tuh. Memangnya ada apa aja?
0: Banyak. Ada cek tekanan darah, berat badan, gula darah, dan konsultasi kesehatan tanpa biaya.
1: Wah, menarik juga ya. Tapi memang penting ya periksa kesehatan kalau tidak sakit?
0: Penting banget. Soalnya beberapa penyakit kadang tidak terasa gejalanya.
1: Benar juga sih. Jadi kita masih bisa mencegah sebelum terlambat.
0: Nah, itu tujuannya, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Terus, kapan pelaksanaannya?
0: Hari Sabtu depan, mulai jam 8 pagi di Aula Kecamatan.
1: Oke, aku pasti datang. Sekalian aja ajak teman-teman juga ya.
0: Sip, jangan lupa juga bawa identitas ya.
2: Ayo, cek kesehatan gratis. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

Apakah Anda familiar dengan kata stunting? Kata ini beberapa kali muncul di media. Menurut WHO, stunting adalah gangguan tumbuh kembang anak yang ditandai dengan tubuh pendek yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi, terserang infeksi, maupun stimulasi yang tidak memadai. Sedangkan menurut UNICEF, stunting didefinisikan sebagai persentase anak-anak 0 sampai dengan 59 bulan dengan tinggi badan di bawah minus 2, yaitu stunting sedang dan berat, dan minus 3 stunting kronis. Ini diukur dengan menggunakan standar pertumbuhan anak yang dikeluarkan oleh WHO. Data WHO secara global di tahun 2022, terdapat kurang lebih 143 juta anak di bawah umur 5 tahun yang mengalami stunting. Sedangkan Indonesia, menurut survei status gizi Indonesia, tahun 2022, sebanyak 21,6% anak Indonesia mengalami stunting. Faktor yang berkontribusi terhadap stunting adalah angka stunting yang masih tinggi. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan indeks keparahan stunting disebut krisis jika angkanya lebih atau sama dengan 15%. Dengan kata lain, angka stunting di Indonesia masih berada di level yang tinggi. Bukan karena genetik, anak yang gagal tumbuh atau memiliki tubuh pendek sering disebut sebagai masalah keturunan. Padahal, stunting sama sekali bukan karena masalah genetik. Stunting adalah gangguan yang terjadi karena masalah nutrisi dan faktor

Balik lagi di acara request ya, malam baku dapah ya. Pastinya di antara anda semua punya sahabat ya. Nah, topik malam hari ini Rizna mau tanya ke anda, berapa lama anda menjalin persahabatannya ya. Waalaikumsalam juga ya. Alhamdulillah baik, Rizna apa kabar di hari ini ya. Katanya sama Kang Batagor belum ya, kalau mau kirim boleh, Rizna tunggu di kantor, oke? Okay? Salam sebaliknya untuk Vero ya, semoga sehat selalu dan selamat mendengar Jawa 4 FM Manado ya. Kalau Vero katanya menjalin persahabatan dengan DP rekan-rekan PT Bina Karya baru 3 bulan ya, baru pucuk ya. Mereka semua katanya orang-orang Kota Mobagu, super baik ya, murah senyum kayak Bang Rizna ya. Makasih atas Anda punya pujian ya ke Rizna. Katanya mau request lagu Hari Parintang, Jangan Kau Salah Menilaiku. Salam buat Pak Yos di Banjarmasin, Ibu Atin di Maasing, and Ibu Ani Kota Mobagu ya. Salam paling hormat dari Vero untuk Rizna, terima kasih. Oke, sebaliknya juga terima kasih untuk Vero. Coba gabung di acara request ya, malam baku dapah ya. Baru menjelang 3 bulan katanya ya. Di persahabatan sama PT Bina Karya ya, DP rekan-rekan. Oke, okay, ya. Yang mau gabung merapat juga kemari, tapi jawab dulu topik di malam hari ini ya. Berapa lama Anda menjalin persahabatan sama teman Anda ya? Oke, okay, di SMS 1 WhatsApp 0853 42 400 928.

Itu dia ya requestan dari Veroh ya yang Rizal seputar di acara request malam Baku Dapa. Oke, siapa pun yang mau gabung Rizal masih tunggu ya, pastinya sampai menjelang pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah ya. Topik malam hari ini yang belum tahu yang mau gabung request ya, berapa lama Anda menjalin persahabatan ya. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai belasan tahun. Nah, cukup simpel ya jawaban sahabat budaya. Ya, SMS atau WhatsApp ya, 0853 4240928.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Pro 4, suara budaya Nusantara.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

Oke, terus balik lagi pastinya di Perempuan TV. Mana dong suara budaya Kawanunga. Masih dia cari request malam buku apa ya. Waktu di studio kami udah pukul 21 lebih 47 menit waktu Indonesia Tengah ya. Masih agak sedikit panjang lebih waktu jam request ya. Topik malam hari ini ya, pastinya masing-masing di antara Anda semua sahabat budaya ya, punya sahabat. Nah, berapa lama Anda menjalin persahabatan ya sama si dia itu? Oke, SMS atau WhatsApp 0853-42408 ya. Yang masih bekerja di malam hari ini ya, apalagi baru masuk di shift malam, semangat untuk bekerjanya di hari libur seperti ini juga, di hari Minggu ya. Dan yang so habis bekerja, selamat istirahat ya, kumpul Anda punya tenaga untuk persiapan besok hari bekerja lagi dan lagi ya. So tanggal tua sekali sahabat budaya ya. Beberapa hari lagi ya, orang bakal masuk di bulan yang baru ya, tanggal muda yaitu Oktober ya. Apakah bulan Oktober nanti ya, kota Manado ataupun Sulawesi Utara dan sekitarnya bakal diguyur hujan atau tidak, nanti jauh orang lihat di bulan Oktober nanti, oke? Okay? Ya, selamat tunggu di acara Lukis Malam Buku Dapa, berapa lama Anda menjalin persahabatan sama si dia itu, ya? Di SMS atau WhatsApp 0853-42-928, pastinya di selamat tunggu sampai menjelang pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Hai, Wawu, kemana ini? Dah pelihara murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini le galau, sama deng tu robot abis akang baterai.
2: Wawu,
0: daripada ngana kurang dada pelihara sama deng tu murung patah sayap, lebih baik ngana badengar jutu perompat.
3: Rompat Manado, mari jo badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torong Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download jo sekarang.
0: Is, begitu kok senak galau toh.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Oke, turun balik lagi masih di acara request ya. Malam baku dapah. Oke, yang mau rapat Marijo ya. Rizla masih bertunggu sampai menjelang pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah ya. Masih 1 jam lagi ya di acara request malam baku dapah ya. Pastinya di antara Anda semua punya sahabat ya. Berapa lama Anda bersahabat sama si dia itu ya. SMS atau WhatsApp ya 0853424928 ya. Makin hari makin larut malam, sama budaya saatnya untuk tarik selimut dan tidur ya. Besok masuk hari Senin, harinya Anda semua bekerja-bekerja, cuan-cuan doi-doi ya. Drive online yang mungkin masih mencari di jam pagi ini, semangat ya. Semoga lebih banyak lagi orderan di malam hari ini. Kalau sebanyak stop dan pulang ke rumah ya, karena ada keluarga Anda menanti di rumah ya. Oke, Rizla Batunggu di acara request malam aku dapat merapat Joka Mari. Berapa lama Anda menjalin persahabatan ya. Kasih tahu jawabannya apa ke Rizla ya. Lalu request lagu dan kirim-kirim salam 3 spesial.

0: bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

0: Eh, Ren, aku tak tinggal di sini dong.
1: Iya, no. Cuma bakos gua kita di sini.
0: Eh, dulu eh, mar dapat aku no. Munipe tanpa kos ini.
1: Ah, masa leh. Biar jo, yang penting murah sesuai dengan kantong, no. Eh, mar jo masuk.
0: Iya. Eh, kon, gimana yang nganapi kuliah ini dia? Semua tinggal susun skripsi, teh. Ini tahu?
1: Iya, no. Semua semester akhir ini. Cuma tahu leh ini, rasa-rasa semalas mau lanjut.
0: Ya, dodo ek, ya, pengen semalas begitu, dang.
1: Tahu leh, kita rasa-rasa semati rasa ini. Semati pikiran, akal, dan harapan. Entah mau kasih selesai skripsi bagaimana. Judul belum tahu. Kok entah mau bikin penelitian di mana. Deng, mesti mulai dari mana lagi ini?
0: Ya, itu no, ngana. Belum tek mulai kan semua nyerah.
1: Yah, mati lampu leh. Yah, yah. Tapi HP leh so mati. Oh, Tuhai.
2: Jangan aku. Ini cuma mati lampu dengan HP yang mati. Itunya ndak apa-apa. Masih ada harapan. Asal jangan nganapi semangat yang mati.
0: Hei, Ren, mana yang udah bicara tuh tadi?
1: Bukan kita.
0: Jadi siapa dong?
1: Tahu leh.
0: Kabur!
2: Saat masih muda, manfaatkan kesempatan yang ada. Jangan menyerah dan jangan matikan harapanmu.

0: Sulawesi Utara saja, melainkan kota-kota lain di Indonesia. Bubur Manado biasa disantap pagi sebagai sarapan ataupun di sore hari. Bubur Manado yang dikenal juga dengan sebutan bubur tinutuan. Ada sejarah panjang terkait terciptanya bubur tinutuan. Sejak zaman penjajahan Belanda pada masa itu, kebijakan monopoli dan tanam paksa mengakibatkan perekonomian masyarakat jatuh. Kecuali untuk mereka yang bekerja sama dengan penjajah, banyaknya peperangan menyebabkan orang tidak berani keluar rumah untuk membeli atau mengambil bahan pangan di ladang. Akhirnya, masyarakat memanfaatkan segala bahan pangan yang terdapat di sekitar tempat tinggalnya. Para ibu memetik sayur mayur dan umbi-umbian seperti ubi, ubi talas maupun singkong dan labu kuning, kemudian bahan itu dicampur secara asal di dalam wadah dan mencampurkan sedikit beras, lalu dimasak menjadi bubur. Ternyata rasanya enak dan banyak disukai orang. Sejak saat itu, tinutuan tersebar di masyarakat luas. Kurang lebih sejak tahun 1970, bubur Manado dijual di sejumlah sudut kota Manado. Dalam bahasa Manado, tinutuan memiliki arti campur aduk.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Balik lagi di 88,6 Propati Fera, suara budaya Kawanua. Setengah jam lagi Risla mau sudahin acara request malam baku dapa. Jadi yang mau merapat mari jo sekarang juga ya. Topiknya malam hari ini cukup simpel dan DP jawaban juga simpel ya. Pastinya di antara Anda semua sahabat budaya punya sahabat ya. Nah, topik malam hari ini kasih tahu Risla pokoknya berapa lama Anda menjalin hubungan persahabatan ya sama si dia itu ya. Di SMS atau WhatsApp 0853 42 409 28. Risla tunggu sampai menjelang pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah ya. Jangan sampai ya semua menit-menit terakhir kok Anda bawa so request ya. Mohon maaf, itu Risla enggak bisa putar ya. Oke, ya. Jadi merapat juga mari di Propati Fera, suara budaya Kawanua.

0: Patung Walanda Maramis yang terletak di Jalan Walanda Maramis Kota Manado merupakan sebuah monumen yang menggambarkan keberanian dan kemandirian perempuan Minahasa. Terus menjadi salah satu daya tarik utama di Kota Manado, dibangun pada tahun 2001, patung ini telah menjadi ikon budaya yang mempesona dan membanggakan bagi masyarakat setempat. Patung setinggi 9 meter ini menggambarkan sosok Walanda Maramis, seorang tokoh perempuan Minahasa yang terkenal akan keberaniannya dalam melawan penjajahan Belanda pada awal abad ke-20. Dengan gagah berani, patung tersebut menggambarkan Walanda Maramis yang siap bertarung dengan pedang di tangan kanannya, sambil memegang bendera merah putih di tangan kirinya, lambang semangat perjuangan dan nasionalisme. Walanda Maramis dikenal sebagai salah satu pemimpin perlawanan terhadap penjajahan Belanda di wilayah Minahasa. Melalui perlawanannya, ia menjadi simbol perjuangan penindasan. Kisah heroiknya telah menginspirasi banyak generasi di Sulawesi Utara dan di seluruh Indonesia. Selain menjadi objek wisata budaya, patung ini juga memiliki makna simbolis yang mendalam bagi masyarakat setempat. Ia mengingatkan mereka akan keberanian dan semangat perjuangan leluhur mereka dalam menghadapi tantangan masa lalu dan memperjuangkan kemerdekaan dan martabat bangsa. Dengan patung ini, kisah dan semangat Walanda Maramis terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berjuang demi keadilan, kemerdekaan, dan kemajuan bangsa. Patung Walanda Maramis di Manado tetap menjadi saksi bisu dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang penuh perjuangan dan pengorbanan.
1: Orang ini ada badengar pro ampa, suara budaya kawanua.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: di bawah pohon. Dingin, tidak panas. Atau terang menanam pohon saja.
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam.
2: Payam tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Rompat, suara budaya Kawanua.

Sobat Budaya, ya menutup perjumpaan ya di menit-menit terakhir ini, sesi terakhir, dua requestan saja Risla mau putar ya. Ada Kang Alex ya, malam juga untuk Kang Alex ya, di mana saja Anda berada saat ini juga ya. Kalau Kang Alex sebenarnya masih bersahabat baik ya, 1 2 dan 4 ya, mungkin 1 2 tahun dan sampai 4 tahun ya, masih baik-baik saja. Rek lagu Mimpi dari The Mercy ya, makasih ya. Ada Ibu Jusje sendiri juga, selamat malam juga untuk Ibu Jusje ya. Katanya mau request lagu Satukan Hati Kami Berdua yang menyanyi Dian Piscesa ya. Mau kirim for Ibu Warung Kapas, Gumi Minen, Wintin dan Ibu Silangin di Teling Anuah ya. Selamat malam Ibu Lina, Pak Giminimen dan Ibu Silangin, apa kabar, semoga sehat-sehat. Kang Ibu Lina, Pak Giminimen dan Ibu Silangin, ini ada kiriman lagu Ibu Jusje. Selamat mendengar jone Ibu Lina, Pak Giminimen dan Ibu Silangin, semoga terhibur buat penyiar nyong ganteng nyong Risla. Makasih, thanks nih. Malam aku di apa, oke okay? Ya, dua requestan terakhir bakal Risla hadirkan untuk semua. Dan Risla mengucapin makasih banyak, thank you ya, di Nyir Melambai Malam. Dan thank you juga yang sebagai muda acara request. Nanti Anda bisa lanjut lagi di acara request selanjutnya ya. Nanti sebentar di pukul 23 sampai menjelang pukul 12 tepat nanti bakal ada lantunan-lantunan rohani di titisan umum malam yang bakal Risla hadirkan untuk semua ya. Selamat malam dan selamat istirahat, jaga kesehatan, salam sehat dari Risla ya. Dan Risla pamit di Nyir Melambai Malam.

0: Hai Wowu, tumben ngana ini? Biasa Tajalia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang?
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos? Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomar, tapi pasti kok ini kita kok diingat kampung halaman, kok itu banyak dapat pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Lamir, di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
0: 88,6 FM.

Nyiur malam by malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

0: Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di Kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah Kota Manado. Manado dijuluki Kota 1001 Gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi apa bilang Indonesia periode Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempat di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institut dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di Kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Kawanua.

Berkisah di sebuah kota kecil, ada seorang petani yang sedang duduk di tepi sawah. Dia duduk sambil memandang sawahnya yang luasnya tidak seberapa. Di samping sawah, ada juga ladang miliknya. Dan di ladang tersebut, ia menanam pohon rambutan, pohon sirsak, dan mangga. Hatinya sangat senang melihat pohon-pohonnya yang akan panen. Sambil menghitung berapa banyak buah yang akan dihitung dan keuntungan yang dia dapat. Tiba-tiba dia melihat seekor tupai meloncat dari pohon satu ke pohon lainnya. Lalu muncullah kesedihan dalam hatinya bahwa lupa akan merusak panennya tahun ini. Ternyata wajah petani tersebut menggoreskan rasa haru pada semut hitam. Raja semut hitam yang melihatnya segera mengumpulkan pasukannya untuk mengusir tupai tersebut. Jadi, semut hitam berbaris dari akar pohon yang paling bawah sampai batang pohon yang paling tinggi. Tupai yang melihat semut hitam berbaris langsung pergi dari pohon ladang tersebut. Konon, semut hitam adalah musuh dari tupai. Karena kekompakan semut hitam dan jumlahnya yang banyak, maka tupai tidak berani dengan semut hitam. Petani tersebut lalu penasaran, mengapa tupai tersebut pergi dari ladangnya? Padahal dia yakin tidak akan ada yang bisa menangkap tupai. Karena tupai adalah binatang yang sangat pandai dalam meloncat. Karena kepandaiannya itulah, banyak petani yang menjadi rugi karena buah panennya banyak dirusak oleh tupai. Lalu petani tersebut mendekati pohon tersebut dan melihat semut yang berbaris di pohonnya. Petani tersebut sangat bersyukur, karena semut hitam telah berhasil mengusir hama tupai dari ladangnya. Sahabat budaya, kisah ini mengingatkan kita semua, sepandai-pandainya tupai melompat, suatu saat pasti akan jatuh juga. Tidak ada orang yang sempurna dalam hidup ini. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah, sepandai apapun kita, tentunya kita pasti memiliki kekurangan. Tuhan sudah memberikan talenta kepada kita. Gunakanlah sebaik-baiknya dalam hal yang positif. Ketika satu orang diberikan talenta dalam bermain musik, bukan berarti orang tersebut juga pandai dalam bidang lain. Maka dari itu, bersyukurlah. Apapun talenta yang Tuhan berikan pada kita, dan tetaplah rendah hati, meskipun orang lain tidak sepandai kita.

Pada sebuah desa, hiduplah seorang cendekiawan, di mana setiap hari cendekiawan tersebut menerima keluhan yang diucapkan oleh banyak warga desa. Hal tersebut terus berulang-ulang hingga membuat cendekiawan melakukan sebuah tindakan. Ia mulai mengumpulkan semua orang desa dan menceritakan sebuah lelucon. Semua orang ketika tertawa dengan lelucon yang dibawakan cendekiawan tersebut. Hari kedua, cendekiawan kembali mengumpulkan orang-orang desa. Cendekiawan tersebut masih menceritakan lelucon yang sama dengan hasil akhir para penduduk desa menjadi tertawa terpingkal-pingkal. Hari ketika cendekiawan kembali menceritakan lelucon yang sama, namun respon yang diberikan oleh penduduk desa sedikit berbeda dari dua hari sebelumnya. Salah satu penduduk desa mulai bertanya, kenapa cendekiawan membacakan cerita lelucon yang sama? Mereka merasa bosan dengan lelucon yang sama dan dibacakan oleh cendekiawan tersebut. Cendekiawan pun menjawab dengan sedikit kalimat, jika pada lelucon yang sama kalian bisa bosan dan tidak bisa tertawa kembali, namun kenapa dengan masalah yang sama tetap saja bisa membuat kalian menangis? Artinya, penduduk desa tersebut terlalu memikirkan satu masalah dalam hidupnya tanpa mencari jalan keluar. Yang mereka hanyalah mengeluh, mengeluh, dan mengeluh tanpa tindakan. Sahabat budaya, tanpa sadar, kita juga sering seperti penduduk desa yang suka mengeluh terhadap masalah yang sedang dihadapi. Bahkan, kita kerap berfokus terhadap masalah, bukan bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Hal inilah yang membuat kita tetap berada di posisi yang sama. Jika mungkin kita berani mencoba untuk menyelesaikan masalah, maka mungkin saja kebiasaan mengeluh sudah tidak ada dalam diri kita. Untuk itu, ayo mulai sekarang, cobalah kita untuk lebih banyak mencari jalan keluar dari masalah daripada berpusing ria terhadap permasalahan yang sedang dialami dan tidak memikirkan bagaimana cara untuk menyelesaikannya.

RRI dengan esensi buku Pro-4 Suara Budaya Kawanua. Sahabat budaya, buku Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Geo Bai Wo adalah buku yang menceritakan tentang bagaimana bentuk kepedulian dan penghargaan terhadap diri sendiri. Dalam hidup, terkadang kita masih merasa lelah, gelisah, dan bersalah atas suatu keadaan. Kita sering merasa belum melakukan yang terbaik dan kecewa terhadap diri sendiri. Akan tetapi, siapa yang tahu? Kalau besok, mungkin saja kita bisa melakukan hal yang lebih baik dari apa yang kita pikirkan sekarang. Tiga bagian di dalam buku ini menyoroti tentang hal yang berbeda-beda. Pada bagian pertama, penulis menceritakan tentang kegagalan yang telah dia hadapi. Bagian ini memberikan kita kesempatan untuk merenungi hidup dan mengenal diri kita lebih dalam. Bahwa meski harus jatuh, bangun berulang kali, kita tetap harus yakin bahwa ada banyak hal yang dapat kita wujudkan jika kita terus mencoba. Di sini kita diajarkan untuk pantang menyerah hingga menemukan kebahagiaan kita. Bagian kedua membahas mengenai bagaimana hubungan dengan manusia. Kadang kita merasa lelah karena selalu menahan semuanya sendirian. Menyimpan emosi, pikiran, dan perasaan sendirian itu berat. Di sini kita diajarkan banyak hal tanpa kesan digurui, alias sama-sama disadarkan untuk introspeksi diri. Bagian terakhir dari buku ini menceritakan jati diri tentang mindset, manner, dan maturity. Bagaimana mindset manusia dapat mempengaruhi manner, serta bagaimana setiap manusia pada hakikatnya mendewasa dengan cara mereka masing-masing. Tidak pernah ada kata terlambat untuk lebih mencintai diri sendiri. Selalu ada kesempatan untuk membuat kita lebih sayang kepada diri sendiri. Saat ada banyak masalah dan beban yang terasa berat hingga membuat kita ingin menyerah, cobalah untuk mengambil jeda dan beristirahat sejenak. Mungkin kita hanya sedang lelah. Butuh jeda untuk mengisi energi agar bisa kembali melanjutkan perjalanan. Buku karya Geo Bai Wo ini sangat pas dibaca di saat kita jenuh atau butuh ruang untuk menenangkan diri. Penulis mengajak kita merenungkan kehidupan untuk dapat mengatasi fase hampir menyerah. Banyak hal di dalam buku ini yang akan membantu kita merasa lebih baik setelah dikecewakan oleh ekspektasi sendiri. Dari kisah inspiratif di dalam buku ini, pembaca dapat menemukan perspektif baru dalam memaknai permasalahan hidup. Buku ini seakan menjadi teman bercerita tentang kegagalan, impian, harapan, dan menemukan makna kebahagiaan. Isinya betul-betul relatable dengan kehidupan, sehingga buku ini seolah menjadi jawaban dari semua hal yang akhir-akhir ini kita rasakan. Demikian esensi buku karya Geo Bai Wo, diterbitkan tahun 2021 dari RRI untuk Indonesia.

Lilin awalnya digunakan sebagai sumber cahaya sebelum listrik. Tapi sekarang, lilin hanya sekedar menjadi alat penerang darurat saat padam listrik. Selain sebagai alat penerang, lilin juga sebagai alat mengurangi stres. Kapanpun kamu merasa sedih atau mengalami hari yang melelahkan, dengan menyalakan lilin beraroma atau aromaterapi seperti lavender, lemon, kayu manis. Hal ini dapat menciptakan suasana yang menenangkan dan meningkatkan perasaan bahagia jika bertepatan dengan waktu tertentu dalam hidupmu. Jadi, kamu perlu ingat akan keindahan lilin dan cahaya lilin. Bila ingin mengubah suasana dan menginginkan pencahayaan yang lembut dan romantis, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyalakan lilin. Walau banyak kegunaan dari lilin, tetapi kita juga harus berhati-hati. Sebuah lilin juga dapat menyebabkan kebakaran bila kita ceroboh dalam menempatkan lilin yang masih menyala. Pesona lilin tidak lekang dimakan waktu, karena kelap-kelip cahaya lilin menghasilkan suasana indah yang tidak bisa ditiru di zaman serba kelistrikan saat ini.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Pro 4 FM, suara budaya, kawan-kawan.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya irama musik ini maka berakhir sudah seluruh rangkaian pengenalan siaran kami di sepanjang hari ini. Minggu 27 September 2026 ya. Baik, siaran pagi, siang, sore, malam ini saya Rizla Pusuma atas nama seluruh kerabat kerja tugas malam ini. Terima kasih atas atensi Anda. Kita berpisah untuk berjumpa kembali pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat istirahat sekali di udara, tetap berusaha kembali ke tempat mereka.

Oke, okay, baik pendengar umat Kristiani dimanapun Anda berada, saya tambahkan satu kirim pujian lagi ya dari Jeffrey Chandra, Bapak yang kekal. Mohon maaf ya untuk keterlambatannya ya. Dan nanti setelah Jeffrey Chandra, Bapak yang kekal ya, untuk Mutiara Pagi kita akan live melalui via Zoom bersama Pak Pendeta Dr. Alfred Dalino, STH, MPDK, Konselor.

0: Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado.
1: Oke, baik. Shalom, selamat pagi pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada ya. Kembali kita berjumpa lagi dalam program Mutiara Pagi. Ya, dan seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya, pendengar, bahwa pagi ini kita live ya bersama Pak Pendeta Dr. Alfred Daleno, STH, MPDK, Konselor. Ya, Pak Dr. Alfred Daleno, STH, MPDK, Konselor. Kita merenungkan bersama pagi ini dari pembacaan Kitab 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 4 dengan tema siapa kita yang Tuhan pilih. Nanti ya untuk sesi interaktif kami akan kasih kesempatan untuk Anda ya di 082195835080. Dan pagi ini kami sudah terhubung bersama Pak Pendeta. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta.
2: Shalom, selamat pagi Bung Mike.
1: Iya, selamat pagi. Mohon maaf untuk keterlambatannya Pak Pendeta ya.
2: Iya.
1: Iya. Oke, silakan Pak Pendeta.
2: Baik. Mendengar di Republik Indonesia yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan firman kehidupan. Kami mengucap syukur karena kami diberi kesempatan lagi untuk bisa menikmati kehidupan ini. Dan sebelum kami melangkah, kami butuh firman-Mu yang akan menolong, menyertai, dan memberkati kami. Jamah kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu, Bung Michael Chia, yang mengendalikannya bersama dengan tim diberkati Tuhan. Demikian para pendengar, pemirsa yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado, kami bawa dan taruh kepada-Mu. Kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu, bahkan melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka bersama di dalam 1 Timotius pasalnya yang ketiga ayat 1 hingga ayat yang keempat. 1 Timotius pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang keempat, saya bacakan bagi kita. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat. Suami dari satu istri dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Demikian firman Tuhan. Mendengar yang diberkati Tuhan, tema kita hari ini adalah siapa kita yang Tuhan pilih? Ya. Jadi kalau pertanyaannya siapa kita yang Tuhan pilih? Jawabannya adalah berarti kita adalah orang-orang pilihan. Saudara, kalau kita adalah orang-orang pilihan berarti kita spesial. Dan kalau kita spesial berarti kita harus taat terhadap apa yang Tuhan inginkan dalam hidup. Dalam bacaan kita dikatakan orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Artinya apa? Kalau kita dipilih, kita ingin segala sesuatu itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Namun, ada syarat yang harus kita lakukan. Dikatakan bahwa seorang yang tak bercacat. Wah, kalau kita bicara seorang yang tak bercacat berarti harus orang yang sempurna. Pertanyaannya, apakah kita orang yang sempurna? Mungkin ada yang mengatakan, Pak Pendeta, saya adalah orang yang penuh dengan kekurangan. Ya, tapi kenapa Tuhan mau pilih? Karena itu saudara bersyukur ketika Tuhan masih mempercayakan siapa kita di hadapannya. Namun harus ada catatan. Suami dari satu istri dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan. Nah, apalagi kalau kita bicara soal suka memberi tumpangan. Ini berarti harus orang yang murah hati. Ya. Orang yang mau memberi, nembulek bolotu, nembulek kancudu, ya. Bahkan dikatakan cakap mengajar orang lain. Kita mampu menjadi teladan bagi orang lain. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, nembulek tukang darah tinggi. Ya. Artinya apa? Nombole pangmara, melainkan perama, suka berdamai. Artinya pendamai, saudara. Bukan nambah uang. Bahkan dikatakan seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anak. Anak-anaknya menghormati, anak-anak menghargai dia. Nah, ini menjadi catatan buat kita. Kalau pertanyaannya sesuai dengan tema, siapa kita yang Tuhan pilih? Jawabannya adalah, kita adalah umat pilihannya, umat kesayangannya, yang harus mampu melaksanakan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Tuhan kiranya menolong kita, karena kita adalah umat pilihannya, kita adalah spesial di matanya, untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan inginkan. Terpujilah nama Tuhan. Amin.
1: Amin. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta untuk perenungan yang singkat ini. Ya, semoga boleh menjadi berkat untuk kita semua, khususnya Amin. Bagi umat Gemim ya. Ya. Bulan depan akan melakukan pemilihan ya.
2: Pemilihan, tanggal 16 Oktober ya.
1: Iya betul. Semoga ya kita bisa dituntun dalam memilih ya.
2: Betul.
1: Bukan hanya karena oh dia pejabat lah atau dia siapalah begitu ya Pak Pendeta ya.
2: Itu paling penting ya.
1: Iya betul. Oke, baik Pak Pendeta. Untuk pendengar ya. Silakan kami respon Anda di line telepon, SMS ataupun WhatsApp di 0821-9583-5080. Pak Pendeta sembari menantikan respon dari pendengar, ya. Ini saya ingin bertanya langsung kepada Pak Pendeta terkait dengan pengalaman Pak Pendeta. Untuk Pak Pendeta sendiri, kapan pertama kali Pak Pendeta menyadari bahwa Tuhan memilih Pak Pendeta untuk melayani, dan apa yang membuat Pak Pendeta yakin bahwa panggilan tersebut itu berasal dari Tuhan?
2: Ya, terima kasih ya. Bung Mike untuk pertanyaannya. Ya, saya ingat ya Bung Mike, ketika menjadi guru sekolah minggu. Ya, menjadi guru sekolah minggu itu adalah sebuah panggilan yang luar biasa, dan itu sejak kelas 3 SMP ya. Seingat saya Bung Mike ya. Artinya dulu dikatakan sebagai pengasuh ya. Jadi pengasuh, iya. Masih orang bilang iko-iko. Ya. Karena berawal dari ketika menjadi anak sekolah minggu yang notabene-nya mengikuti lomba-lomba. Dan ada panggilan dalam setiap kesempatan yang diberikan. Kenapa saya katakan ini, Bu Mike?
1: Yeah.
2: Karena saya masih kelas 1 SMP itu masih ikut-ikut sekolah minggu juga. Ya. Artinya bahwa sebenarnya di posisi itu sudah mulai memasuki remaja kan?
1: Iya.
2: Yeah. Yeah. Tapi masih berbaur dengan anak-anak sekolah minggu karena sering lomba dan lain sebagainya. Nah, ketika SMP kelas 3, ya, panggilan ini sungguh menyadarkan saya bahwa ternyata ada tugas yang Tuhan mau percayakan. Nah, jadi berawal itu dari pengasuh sekolah minggu, ya, bersama dengan Enci dan Engku, ya, dan ternyata itu bisa berjalan dengan baik. Dan panggilan pelayanan itu bukan hanya ketika Pak Pendeta sudah ditugaskan menjadi pendeta, tapi memang itu diawali dari guru-guru sekolah minggu. Iya. Dan yang menarik adalah ternyata menjadi seorang pengasuh sekolah minggu atau guru sekolah minggu, menjadi encik dan engku, ya itu dibutuhkan kesabaran.
1: Betul mungkin. Sekali.
2: Ya, sebab kalau nyanda, ini anak-anak tidak akan mampu ya mendengar apa yang kita sampaikan. Iya. Artinya mau bilang kalau encik dan engku kong darah tinggi, nah ini bahaya. anak-anak bisa nyaman. Ya. Jadi memang membutuhkan kesabaran ekstra.
1: Iya.
2: Apalagi mau menjemput mereka, Bu Mai. Ya. Ini anak-anak kan kadang mau jemput, ya belum mandi, ya masih bermain,
1: iya.
2: Nah, mau buju pada orang. bagaimana dia bicara supaya orang mau ikut,
1: mm-hmm.
2: ya. Dan ternyata tidak hanya butuh kesabaran, ya, tapi juga butuh kesetiaan.
1: Kesetiaan, ya.
2: Kalau nyadap bumaik DP minggu berikut, aduh sudah jo, mau pijemput lekong dia
1: di kabal,
2: masih lari-lari, dia masih bunyi, ya. Makanya Pak Pendeta, ya, ketika melayani guru sekolah minggu sampai sekarang, ya. Yang pendeta tapi anak-anak sekolah minggu yang sudah menikah, ada yang sudah jadi guru sekolah minggu, ada yang sudah jadi orang tua, ya, tetap mereka masih memakai gelar atau memanggil saya dengan gelar engku. Ya, tetap pokoknya kalau yang so senior-senior kompangi engku, berarti itu anak sekolah minggu dulu, ya, ya boleh dikatakan. Ya. Dan anak-anak mereka juga, ya, tetap memanggil engku. Ah, ini luar biasa. Jadi panggilan itu Bung Mike, ya. Tuhan bisa pilih, ya, kepada siapa saja, ya. Makanya kalau Tuhan memilih kita, bersyukur. Karena banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Ya. Setelah terpilih Bung Mike, mesti setia, ya. Kalau nyanda, orang menganggap bahwa pelayanan itu yang penting sobeki. Nah, ini bukan itu. Harus diuji dulu, ya. Apakah kita sungguh-sungguh atau tidak. Karena kalau orang cuma sekedar yang penting semelayani, ini bukan sama dengan orang bilang begini, Bumai, kita suka sekali melayani. Ya. Kita punya kerinduan melayani. Ini bukan cuma sampai disuka.
1: Yeah. Ya.
2: Ini artinya nanti semangatnya di awal, setelah di pertengahan mulai kendor dan akhirnya mundur. Ya. Tapi kalau orang punya kerinduan untuk melayani, itu akan kita wujudkan dalam kehidupan kita setiap hari. Begitu, okay. Bumai.
1: Baik. Baik, Pak Pendeta. Ini kalau bicara dalam pemilihan, ya. Ini banyak terjadi, Pak Pendeta, ya, mungkin. Apakah karena dia tidak siap atau dia tidak atau dia takut begitu, ya. Nah, ketika dia terpilih, dia menolak, apa konsekuensinya, Pak Pendeta?
2: Iya, sebenarnya sudah ada banyak kesaksian bermain, ya. Ya, dan ini kesaksian nyata, ya. Dan saya menyaksikan apa yang mereka katakan dan itu terwujud, ya. Ada dari awal, ya, sudah juga kita kalau tak pilih kita sudah mau, ya. Tapi apa yang terjadi? Ada beberapa orang yang akhirnya mengalami pengalaman iman dengan Tuhan, ya. Ketika kecelakaan dan Tuhan masih menyelamatkannya, baru sadar, akhirnya kita sudah putuskan tetap kita mesti melanjutkan pelayanan. Karena ada tanda-tanda yang diberikan, ya. Ya, luput dari bahaya maut, ya. Bahkan bisa sampai sesuatu yang nyenak masuk di akal. Ya, Bung Mai. Tiba-tiba ban pecah, ya. Dan akhirnya sadar, ini Tuhan ada kasihnya, ya. Akhirnya yang sebenarnya pertama tidak suka lagi atau mau menolak, tapi akhirnya jangan. Ini Tuhan so kasihnya. Karena itu kalau Tuhan so pilih, mesti laksanakan itu tugas. Jadi ini bukan mau kasih takut, tapi memang ada banyak pengalaman-pengalaman orang yang dipilih oleh Tuhan dan Tuhan mengingatkan dia. Nah, ada juga Bung Mike, waktu pertama, ya, semangat sekali, ya. Tapi setelah dapat tantangan, ya kalau boleh menyerah jo. Dia tidak mampu. Oh, ternyata kotaknya tidak seperti yang saya bayangkan. Makanya saya bilang, ini pelayanan ini bukan sekedar sebuah panggilan. Ya.
1: Okay.
2: Tapi ini adalah pilihan yang Tuhan mau nyatakan bagi kehidupan kita. Yang harus kita laksanakan dengan setia.
1: Iya.
2: Ya. Kalau tidak mau main, ya, kita sendiri akan mempertanggungjawabkan itu. Ya. Bukan hanya pada waktu kita ada di dunia, tapi nanti. Ya. Jadi, sebenarnya kasih ingat buat orang, uji segala sesuatu dalam hidup, ya, jangan sekedar ikut-ikutan, ya.
1: Okay.
2: Yang penting orang lihat, wah, nanti kita mau tak pilih, baru kemudian ini nyanyi disebutkan di sini, mesti orang kaya harus menjadi pelayan, tidak, ya. Tapi di sini dikatakan harus bijaksana, menahan diri, suka memberi tumpangan, ya, suka memberi tumpangan, kan, tidak hanya bicara soal kalau rumah untuk dalam sebuah pelayan, bisa saja kendaraan. Nah, bayangkan Bumai kalau misalnya orang jadi pelayan, ada oto baru, kau baru cuci, kau tiba-tiba ada anggota jemaat yang minta tolong mau bawa ke rumah sakit. Kau sakit apa? Muntaber. Ah, kira-kira
1: Nah.
2: orang mau mau kasih pinjam nak orang PO. Atau bilang begini, ya kita sedoi je kau naik Grab. Tapi itu pengalaman iman yang harus orang alami ya.
1: Yeah.
2: Dan Pak Pendeta punya banyak pengalaman itu, Mai. Makanya ketika ada yang minta tolong, Pak Pendeta mau bawa ke rumah sakit, oke. Okay. Ya. Makanya Pak Pendeta pe kendaraan itu, Mai, ya. Ya, saya minta ya kepada teman-teman polisi ya, itu emergency ya. Itu rescue karena bisa menolong banyak orang gitu, Mai. Jadi memang banyak hal yang harus kita lakukan sebagai panggilan pelayanan iman ya, tidak sekedar yang penting suka.
1: Betul, ya. Baik. Oke.
2: Okay. Gitu, Mai.
1: Baik, Pak Pendeta, kita coba terima respon dari pendengar.
2: Ya,
1: shalom, selamat pagi.
3: Selamat pagi, shalom.
1: Selamat pagi.
3: Bu Michael.
1: Halo.
3: Halo, selamat pagi Bu Michael.
1: Iya, oh, Mamna Bu. Eman ya.
3: Iya.
1: Mamna, karena waktu kita sangat singkat, langsung saja dengan pertanyaan.
3: Ya, tuh mau kata selamat buat Bu Michael.
1: Oh.
3: Penyiar yang terbaik.
1: Oh iya, makasih.
3: Selamat melayannya. Ya.
1: Iya, terima kasih Ibu Mamna. Iya.
3: Pelayanan ini memilih yang terbaik antara di yang tidak baik. Jadi Pak Pendeta,
2: iya.
3: Ini kan mau pemilihan.
2: Iya.
3: Jadi sebenarnya orang jangan pilih itu orang-orang banyak duit, orang kaya atau punya jabatan, tapi itu orang mesti pilih orang yang betul-betul mau bertanggung jawab di dalam pelayanan, walaupun dia hidup sederhana, tetapi dia mau melayani dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita. Ya, dia tadi itu ada tumpangan, ada penuh apa mau memberkati, ya, dalam pelayanan itu nyenak mudah, Pak Pendeta.
2: Ya.
3: Nah, jadi mau jadi pertanyaan begini, Pak Pendeta, ini kan mau semua pemilihan. Nah. Ini diberikan kebebasan semua jadi jemaat untuk dipilih, untuk dipilih. Nah, yang maksud saya begini, Pak Pendeta, kalau tidak diberikan kriteria atau dikasih aba-aba kepada jemaat, jangan dorang cuma bermain akan itu pelayanan, kok dorang pilih sembarang. Contoh, ini kasih orang pamabok, kurang kayak isi-isi got. Dorang pilih pada dia, mungkin dorang cuma kutedu atau bermain, tapi kan itu kan tak boleh. Nah, jadi maksudnya memang ini sehot bagi gereja, kemarin di gereja sudah hot mana pembacaan ini. Ya.
1: Okay.
3: Dan Ibu Pendeta sudah uraikan luar biasa. Semoga ini pelayanan ini, khususnya Gemim ya, apalagi sesedang sinode, mudah-mudahan ini apa semua yang terjadi, ke depan ini lebih baik ya dari hari kemarin. Dan pilih yang terbaik ya, dari antara yang nyandak baik. Dari karena nyandak ada yang manusia
1: baik.
3: Sempurna toh.
1: Iya.
3: Ya. Oke, okay. Jadi itu Pak Pendeta, minta tolong doakan hari pagi ini ada pelayanan di Rutan Malending, ya,
2: baik.
3: Penjara. Makasih banyak.
1: Iya. Oke, okay, terima
2: Shalom.
1: Kasih Mamna Eman ya. Mungkin Mamna Eman penelpon terakhir kita karena waktu semakin singkat. Iya, ini apakah ketika kita diberikan kebebasan memilih, apakah harus ada kriteria? Silakan Pak Pendeta.
2: Iya. Jadi sebenarnya ketika kita diberikan kebebasan untuk memilih, makanya memang gitu, Bung Mike, di 1 Timotius pasal 3 ini jelas ya, ada prasyarat yang harus dilakukan bagi mereka yang telah dipilih. Ya. Sebenarnya, Bung Mike, kalau kita lihat di ayatnya yang kedua, ya, syaratnya itu berat sekali, Bung Mike. Ya. Haruslah seorang yang tak bercacat. Artinya tak bercacat ini bukan soal fisik, ya. Tak bercacat ini artinya apa? Tidak pernah melakukan kesalahan, ya.
1: Betul.
2: Apakah orang tidak pernah melakukan kesalahan, ya? Pasti akan dikatakan, ya pasti semua orang pernah melakukan kesalahan, ya. Tapi ada prasyarat lain yang mendukung itu, ya. Suami dari satu istri dapat menahan diri, bijaksana, sopan, ya. Bagaimana lagi kalau nyenak bijaksana dalam pengambilan keputusan? Ya.
1: Yeah.
2: Bagaimana lagi kalau tidak sopan? Bagaimana kalau kan judu, ini kan suka memberi tumpangan, jaga mengajar, bukan peminum, ya berarti apa? Ya, apalagi tadi bilang pamabuk, janganlah boleh dikatakan seperti itu. Jangan sampai pelayanan kita, ya kita sia-siakan hanya untuk keinginan kita ya, atau keinginan daging kita. Bukan pemarah melainkan peramah, ya, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik ada syarat sebenarnya, Bung Mike. Ya, tapi kita yang memilih, pilihlah. Makanya kalau mau pilih katu, mesti berdoa dulu, Bung Mike.
1: Betul. Ya,
2: doakan ya Tuhan, siapa kang? Memang semua anggota Sidi Jemaat ya berhak untuk dipilih. Ya, tapi tamu berdoa kuat Tuhan. Kira-kira siapa menurut Tuhan? Yang terbaik untuk pelayanan ini. Ya, supaya jangan bilang begini, Bu Mike. Memang sengaja kok kita ada pilih pada dia. Supaya dia rasa. Ah, ini bukan balas dendam. Bukan. Itu, Bu Mike. Jadi, memang kita benar-benar diingatkan ya. Oleh pembacaan ini. Ya, supaya kita sadar bahwa panggilan pemilihan ini ya adalah tanggung jawab iman yang harus kita lakukan. Begitu, Bung Mike.
1: Baik, oke. Baik, Pak Pendeta, karena waktu kita tinggal 4 menit, mungkin menutup ya mutiara pagi hari ini. Sebagai kesimpulan juga, kira-kira menurut Pak Pendeta, kalaupun Tuhan memang benar-benar memilih kita, untuk apa sebenarnya kita dipilih? Sekaligus ditutup sekali dengan doa. Ya. Silakan Pak Pendeta.
2: Betul sekali. Kalau kita dipilih Tuhan, untuk apa sebenarnya kita dipilih?
1: Iya.
2: Berarti karena Tuhan ingin punya tujuan yang mulia dalam hidup kita. Yang seringkali Bung Mai kita tidak sadar. Ya. Itu kenapa Tuhan memilih kita. Mungkin orang bertanya, Tuhan kita ini sebenarnya tidak layak. Mereka apa Tuhan pilih? Karena Tuhan punya tujuan. Supaya hidup kita bisa jadi berkat. Ya. Supaya kita bisa memuliakan Allah. Makanya kalau Tuhan pilih, tujuannya cuma satu, Mike. Supaya Tuhan dimuliakan. Bukan untuk kemuliaan untuk Tuhan. Diri kita. Apalagi sebuah kesombongan. Aduh, supaya kata dia memang dikenal. Ya. Orang tahu di mana-mana dia. Ya. Bukan itu. Ya. Ini sama dengan Bung Mike. Pertanyaannya Bung Mike ini sama seperti mengingatkan saya juga. Ya. Ketika orang mengenal Pak Pendeta lewat Mutiara Pagi, RRI Manado, sedang pendeta suka pakai masker, Bung Mike, dorang dapat tahu itu Pendeta Alfred. Ya. Karena hari-hari dong dengar di radio. Ini Pendeta Alfred kan, padahal kita tidak pakai masker. Kenapa tahu? Karena pendeta pesuara tong jadi dengar-dengar. Nah, itu sebenarnya mesti ingat buat orang. Kalaupun orang Tuhan pilih, tetap rendah hati. Kalau orang sebanyak kenal, tetap rendah hati.
1: Baik.
2: Non boleh sombong. Ya, karena ini semua cuma Tuhan ada titip. Ya. Satu waktu kelak Tuhan akan ambil. Jadi pertanyaan Bung Mike yang terakhir ini menyadarkan kita. Kalau Tuhan pilih, berarti Tuhan punya maksud dalam kehidupan kita. No, kalau Tuhan punya maksud, mesti ikut Tuhan pemau. Jangan ikut diri sendiri pemau. Begitu Bung
1: Baik.
2: Mike.
1: Oke. Baik Pak Pendeta, mungkin silakan ditutup dengan doa.
2: Baik. Mendengar yang diberkati Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu karena Engkau baik. Terima kasih banyak Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang akan menolong kami. Dan Engkau sendiri yang telah memilih kami untuk dapat melaksanakan tanggung jawab yang Tuhan mau dalam hidup kami. Pemilihan pelayanku sedikit lagi. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan menolong. Supaya siapapun kami yang dipilih oleh Tuhan, kami mau setia melakukan panggilan pelayanan ini. Setia kepada-Mu, setia pada panggilan pelayanan, setia kepada jemaat yang kami layani, setia kepada tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Kami berdoa supaya Tuhan terus memberkati Radio Republik Indonesia, pimpinan karyawan-karyawati, bahkan para kru secara khusus, Bung Michael Cia bersama dengan keluarga diberkati oleh Tuhan. Bahkan bersama dengan tim Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4. Semua ada dalam berkat-Mu. Kami juga berdoa supaya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Indonesia, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, jajaran, kasih karunia Tuhan menyertai dan memberkati. bersama dengan Sulawesi Utara Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, Kabupaten Kota Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota bersama jajaran, Bupati dan Wakil Bupati, sampai di lingkungan di mana kami tinggal, semua ada dalam kasih karunia Tuhan. Kecamatan, kelurahan, lingkungan di mana kami tinggal dalam berkat-Mu. Bahkan kami berdoa untuk semua orang yang butuh pertolongan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, janda duda, anak yatim piatu, biar kiranya ada dalam berkat-Mu. Bahkan kami berdoa supaya Tuhan berkati juga Mamna bersama dengan semua pemirsa, pendengar dimanapun berada yang tidak kami sebutkan satu persatu atau mungkin tidak bisa menghubungi kami. Semua dalam berkat Tuhan. Kami juga berdoa agar Tuhan memberkati keluarga Lamongi Tondo, Bapak Yance Lamongi, Ibu Foni, Mama Hani. Memberkati Ibu Wilminta Mengenar, Bapak Yunus Pengemona, Oma Sumampo Putong, Bapak Boy dan anak Ruli itu mohon, Bapak Adung, Ibu Poluan, Pansi Abraham Sayo Sendra, Ibu Marta, Bapak Deddy Yanis dan keluarga, tapi juga memberkati keluarga Gilis Lontaan, Pak Penatua Michael dan Ibu Penatua Desi, bersama dengan keluarga ada dalam berkat Tuhan. Memberkati Ibu Dokter Randa Mariki Alelo MBA, bersama dengan Politeknik Negeri Manado dalam kasih dan anugerah-Mu untuk tugas-tugas dan tanggung jawab. Terima kasih Tuhan, kami siap melaksanakan tanggung jawab kami di sepanjang hari ini. Tuhan menolong, menyertai, dan memberkati kami. Kami bersyukur sidang sinode boleh terlaksana dengan baik. Bahkan kami berdoa untuk pemilihan, biar kiranya semua dalam kendali dan kuasa-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
1: Amin. Oke, Pak.

0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan warga.
1: Pas jam 6 waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat budaya, Wale Wangko adalah nama rumah adat di Minahasa. Artinya adalah rumah waris atau rumah pewaris. Rumah adat ini digolongkan sebagai rumah panggung. Tiang penopangnya dibuat dari kayu yang kokoh. Konon kabarnya, dua di antara tiang penyangga ini tidak boleh disambung dengan apapun. Bagian kolong rumah pewaris ini lazim dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan hasil panen atau gedong. Seperti rumah adat lainnya, rumah adat Minahasa ini dibagi juga ke dalam beberapa bagian utama. Antara lain, bagian depan atau yang disebut lesar. Bagian ini tidak dilengkapi dengan dinding sehingga mirip dengan beranda. Lesar ini biasanya digunakan sebagai tempat para tetua adat dan juga kepala suku yang hendak memberikan maklumat kepada rakyat. Bagian selanjutnya adalah seke atau serambi depan. Berbeda dengan lesar, seke ini dilengkapi dengan dinding dan letaknya persis setelah pintu masuk. Ruangan ini sendiri difungsikan sebagai tempat menerima tamu, serta ruang untuk menyelenggarakan upacara adat dan jamuan makan untuk undangan. Kemudian pores. Pores merupakan tempat untuk menerima tamu yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan pemilik rumah. Terkadang ruangan ini juga digunakan sebagai tempat untuk menjamu tamu wanita dan juga tempat anggota keluarga melakukan aktivitas sehari-harinya. Pores ini umumnya bersambung langsung dengan dapur, ruang tidur, dan juga tempat makan. Jika kita cermati, keunikan rumah pewaris ini terletak dari arsitektur depan rumah. Perhatikan saja susunan tangga yang berjumlah dua dan terletak di bagian kiri dan kanan rumah. Konon kabarnya, dua buah tangga ini berkaitan erat dengan kepercayaan suku Minahasa dalam mengusir roh jahat. Apabila roh tersebut naik melalui tangga yang satu, maka serta-merta ia akan turun lagi melalui tangga lainnya.

Nyur Melambai Pagi, Nyur Melambai Pagi, Perompak Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Pe Radio 88,6 MHz.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ungkapan si tahu timau tumau tahu adalah filosofi yang dimiliki oleh seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari tanah Minahasa, Dr. Gerungan Saul Samuel Yakob Ratulangi, atau lebih dikenal dengan nama Sam Ratulangi, yang juga sebagai gubernur Sulawesi pertama. Jika berkunjung ke Manado, tulisan si tahu timau tumau tahu terdapat di depan Bandara Sam Ratulangi Manado. Si tahu timau tumau tahu memiliki arti, manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia. Dalam banyak hal, di mana konsep manusia itu bukan hanya sekedar hidup, tapi menjadi sesuatu. Setiap individu bertanggung jawab atas keberadaannya berada dengan sesamanya. Sebagai manusia yang memiliki kualitas, membantu manusia lainnya agar memiliki kualitas yang sama untuk kebaikan. Si tahu timau tumau tahu mengilhami kehidupan masyarakat Minahasa, bahkan seluruh masyarakat Sulawesi Utara, untuk memanusiakan orang lain dan bukan menjatuhkan atau malah menjadi musuh bagi orang lain. Dari tanah Minahasa diserukan si tahu timau tumau tahu untuk Ibu Pertiwi.

0: Duduk pun sekarang anak muda cenderung dia punya kaki mau melewati kepala. Waduh, kasihan. Di sana ada orang tua di depannya. Di sana ada opanya, ada tatanya, ada yupungnya, ada memenya, ada muinya. Ya, pangku kaki lebih tinggi lagi daripada kepalanya. Waduh, memang satu hal yang memang tidak bisa sama sekali menurut adat istiadat suku Sangih dari zaman dahulu.
1: Indonesia, negara yang kaya akan keanekaragaman suku, budaya, bahasa, dan kepercayaan. Selain kebudayaan suku bangsa, berbagai kebudayaan daerah bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan beragam budaya dari berbagai kelompok suku bangsa yang ada di daerah tersebut. Menyatu dalam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Masyarakat Indonesia yang majemuk mempunyai karakteristik unik. Di Kabupaten Sangihe sendiri, bisa dilihat dari budaya tenggang rasa, saling menghormati dan menghargai. Budaya tenggang rasa di Sangihe. Masyarakat Sangihe dalam melangsungkan kehidupannya berdasarkan cara-cara atau kebiasaan-kebiasaan lama yang masih diwarisi dari nenek moyangnya. Seperti budaya metatengkang atau medarahunggeo. Itulah budaya tenggang rasa yang masih terpelihara dalam kehidupan masyarakat Sangihe. Seperti penjelasan Gottfried Dapar, seorang budayawan Sangihe.
0: Metatengkang itu kata lainnya medarahunggeo, no? Artinya rasa hormat kepada orang lain. Apalagi dari segi usia, biasanya begitu. Kita harus merasa diri, tingkatan usianya setara dengan kita. Kalau kita di bawah usia dari dia, kita lebih muda, sana lebih tua, ya bagaimana kita perlakukan dia sebagai orang yang lebih tua? Kita dalam tetengkang, mau apa-apa ngadat. Medarahunggeo.
1: Budaya tenggang rasa di Sangihe bisa dilihat dalam hal sapa-menyapa dengan orang lain. Orang yang lebih tua disapa dengan hormat sesuai dengan sapaan kekerabatan yang melekat padanya. Bahkan, yang lebih muda pun disapa dengan sopan.
0: Orang Sangihe kadang mau baku sebutkan nama secara tegas. Dia lebih tua dari saya, harus cari tahu. Itu biasa dipanggil apa dia? Mesasego, Megakui, Ara, Akang Ari, Hembo. Kalau tidak saya sudah. Biasanya pakai istilah umum kakak. Medarahungge, medatengga. Jangan kita mentang-mentang sejajar. Walaupun kita usia sama. Atau walaupun kita lebih tua daripada yang di sana lawan bicara kita. Tete tuari.

0: Mengembangkan sikap tenggang rasa adalah menumbuh kembangkan sikap untuk dapat menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Selain mata tengkang dan medara hunggeo, ada juga mateling. Gottfried Dapar menjelaskan.
1: Itulah dikatakan pihak hunggeo, pihak tengkang, dan terutama teling. Mengapa orang-orang tua kita dulu, kalau berdoa memang mereka punya doa seakan-akan seperti langsung dijawab? Karena tekun pada teling itu, sangat-sangat dijaga. Teling itu merupakan sebuah tantangan. Bahasa apa saya bilang, poso. Poso muka keren yang kuna, kumbahang keren dena itulah. Itu teling. Nah, sangat-sangat jeli orang tua dulu kepada teling itu dia.
0: Senada dengan Gottfried Dapar, seorang anggota badan adat Komorang Menanireda Tundung Tampungarawo, Niklas Mehare, bercerita budaya tengkang. Bagaimana tenggang rasa itu melekat dalam kehidupan masyarakat Sangiha. Dicontohkan dalam hal menghadiri suatu hajatan, ketika orang-orang yang dituakan atau disegani pergi menghadiri suatu hajatan, karena tenggang rasa yang tinggi, maka harus hadir di hajatan tersebut. Bahkan timbul suatu istilah, maning tala makoa pia. Artinya, walaupun sebenarnya kita tidak memiliki apa-apa, tapi diusahakan sampai ada agar bisa sama-sama hadir.
2: Rasa kirinung uio, masili, tenggang rasa no. Unggel, tengkang, sili, tenggang rasa semua. Melekat sekali, jadi maning tala makoa pia.
0: Budaya Sangiha dibesarkan dalam tradisi rasa yang lebih mementingkan dan mengutamakan dimensi-dimensi batinia, tenggang rasa, religiusitas, dan hal lain yang secara sederhana biasa disebut sesuatu yang bersifat emosional. Namun, di kalangan anak muda sekarang, budaya ini semakin terkikis karena perkembangan zaman. Seperti penjelasan Gottfried Dapar, seorang budayawan Sangiha.
1: Memang kebanyakan sudah terkikis. Duduk pun sekarang anak muda cenderung dia punya kaki mau melepasi kepala. Waduh, kasihan. Itu kan tata krama juga ya. Di sana ada orang tua di depannya. Pangku kaki lebih tinggi lagi daripada kepalanya. Waduh, memang satu hal yang memang tidak bisa sama sekali. Menurut adat istiadat suku Sangiha dari zaman dahulu.
0: Tugas kita semua untuk terus melestarikan dan mewariskan budaya kepada anak cucu kita.

Nyur Melambai Pagi, Nyur Melambai Pagi, Perempat Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Peradio 88,6 MHz.

0: ungke, kiapa nga na ini so poton tu pohong bakau dang?
1: Eh, kiapa zobu? Kita ini da potong bakau formo baking kayu api. Dari di rumah, kita so nyandak pake tu kompor minyak tanah, bu.
0: Aduh, ngana ini memang yang paling kuat. Ngana ini tau so kalau palak jaga marah kalau torang mau potong ni bakau.
1: Dari kong kiapa so, bu?
0: Ini bakau ungke sangat berguna for torang nelayan. Lentaran, itu segala macam ikan kacili deng udang, jaga batampa deng batolor di bakau ini. Jadi, kalau torang ndak kalau jauh, torang boleh mau cari ikan di dekat sini. Deng bukan cuma itu. Ni bakau DP manfaat for mau tahang kalau ada ombak besar. DP fungsi sebagai penahan ombak. Supaya torang yang tinggal di pesisir pantai nyandak mau alami tu bencana abrasi pantai. Ke ikau.
2: Lestarikan hutan bakau sebagai tempat memijak ikan-ikan kecil. Selain itu, hutan bakau berfungsi sebagai penahan ombak sehingga kita terhindar dari bencana terjadinya abrasi pantai.
3: Hutan bakau lestari, masyarakat pesisir makmur.